0: sedang mendengarkan Iswara.
1: Iswara.
0: Iswara, suara warga Indonesia.
1: Indonesia. Sahabat Suara dia mau kirim salam.

Sahabat Suara, selamat pagi ya. Selamat Hari Raya Idul Adha 1447 Hijriah. Buat kamu yang merayakan, dan selamat ngumpul sama keluarga, selamat makan-makan, selamat seneng-seneng. Yang pasti, apa ya? Semoga hari ini menjadi hari yang menyenangkan ya, dan juga semoga Allah Subhanahu wa taala juga melimpahkan kesehatan, kebahagiaan, dan juga keberkahan dalam setiap momen kebersamaan kamu dengan keluarga Sahabat Suara. Amin. Senang banget Ibnu Akmal sudah hadir pagi hari ini ya, siap jadi sahabat terbaik kamu sampai 3 jam ke depan. Dan seperti biasa, kalau tanggal merah, libur tanggal merah

disapa, spasi lokasi kamu di mana, kirim salamnya untuk siapa, pesannya seperti apa, dan juga satu lagu Indonesia yang pengen kamu dengerin sampai jam 10 pagi nanti ya. Pastinya cuma di Suara, Suara Warga Indonesia. Saat

Sahabat Suara, pernah nggak nih kamu dengerin satu lagu terus keinget flashback ke bawah ke masa lalu? Mungkin tiba-tiba keinget masa sekolah, zaman kuliah, atau mungkin nongkrong-nongkrong sama bestie-bestie kamu ya Sahabat Suara, atau malah keinget sama gebetan atau mantan kamu. Nah, kabar baik nih, karena di perjalanan nostalgia bersama Aktifet, kita mau ngajak kamu semua Sahabat Suara untuk balik lagi ke momen-momen tersebut ya di hidup kamu lewat lagu, di mana kamu bisa request lagu yang punya cerita spesial di hidup kamu, dan lagunya ini harus ya berhubungan sama kisah kamu sendiri. Apakah itu lagu pertama kali jatuh cinta, lagu yang pertama kali nemenin kamu lagi skripsian, atau lagu yang kamu puter gara-gara lagi galau sama mantan. Bisa ya, bisa banget, langsung aja kirim WhatsApp ke nomornya Iswara, lagu-lagu yang kamu request, terus juga ceritain kenapa sih kamu milih lagu tersebut nih Sahabat Suara. Nantinya kamu akan ditelepon secara on air sama Jill dan juga Reza untuk kamu langsung ceritain kenangan di balik lagu tersebut biar diputerin terus sama-sama nostalgia bareng deh ya. Nah, langsung aja dengerin terus perjalanan nostalgia setiap hari Senin sampai dengan hari Jumat Sahabat Suara jam 6 sore barengan Jill dan juga Reza cuma di Suara Santai bersama Aktifet. Baru nih Aktifet kemasan 25 ml, harga lebih terjangkau, cepat redakan batuk membandel dan juga gejala pilek dengan Aktifet. Karena di setiap lagu selalu punya cerita.

Ini my bros nih katanya ya. Selamat libur Idul Adha aja buat teman-teman semua. Semoga momen ngumpul keluarga kali ini semakin seru, makan bareng semakin lengkap, dan temen aku yang lagi mudik juga semoga perjalanannya lancar sampai tujuan ya. Special buat Kevin, jangan lupa nikmatin waktu sama keluarga tersayang. Buat Kak Ibnu Akmal, semangat siarannya. Siap, terima kasih banyak.

dan juga Fikri. Ucapannya selamat libur Idul Adha ya teman-teman. Semoga sehat terus, amin. Rezeki makin lancar, amin. Dan bisa menikmati quality time sama keluarga tercinta, amin. Yang penting jangan lupa istirahat dan juga happy-happy, termasuk juga buat Ibnu Akmalnya. Amin ya, terima kasih banyak Vina sudah bergabung. Ada juga Rangga, hai Rangga di Kalideres ya. Mau kirim salamnya pagi hari ini spesial buat teman-teman gue aja nuh, Aldi Reza. Ucapannya selamat libur Idul Adha aja. Semoga liburan kali ini menjadi momen untuk recharge energi lagi dan ngumpul sama keluarga juga semakin hangat. Dan semoga semua doa sama harapan baiknya segera terwujud, amin. PS, jangan kebanyakan makan sate juga guys. Hahaha. Itu enak banget sih ya sahabat suara ya. Kayaknya kalau gak makan sate di hari Idul Adha kayaknya gak afdol gitu ya. Jadi selamat siap-siap buat kamu yang lagi ngumpul sama keluarga hari ini pengen makan sate. Nih kata Rangga juga, jangan kebanyakan makan sate. Ada juga Sheila, hai Sheila dari Kecamatan Duren Sawit. Salamnya buat Maya, Siska dan juga Putra. Ucapannya selamat libur Idul Adha aja semuanya. Semoga hari libur ini penuh dengan hal-hal yang menyenangkan. Buat Kak Ibnu Akmalnya, semangat siarannya. Oke, siap Sheila, terima kasih banyak sudah bergabung. Dan buat kamu sahabat suara yang masih pengen join, masih pengen ikutan request, masih pengen ikutan kirim salam, saya masih gelar di 0816 114 1014. Tinggal ketik aja ya formatnya, nama, spasi, lokasi, kirim salamnya untuk siapa, pesannya seperti apa, dan juga satu lagu yang pengen kamu dengerin. Dan juga buat kamu yang pengen ngirimin voice note request ya, pengen ngirimin voice note kamu sendiri, juga boleh kirimin aja lewat WhatsApp atau lewat DM ke Instagram @akmalibnu. Dan sambil nungguin juga, ini saya sudah siapin satu lagu yang pagi hari ini di request sama Rangga di Kalideres ya. Ini akan saya mainkan lagu yang kamu request, pastinya cuma di Iswara, Suara Warga Indonesia.

0: di 101,4 FM Isuara Jakarta, 105,1 FM Isuara Bandung, 88,7 FM Isuara Jogja, 98,3 FM Isuara Medan, 96,0 FM Isuara Makassar, 90,1 FM Isuara Banjarmasin, 90,2 FM Isuara Semarang, 95,1 FM Isuara Palembang, 89,7 FM Isuara Surabaya.
1: Isuara.
0: Suara

Jakarta, suara warga Indonesia. Ini request sama Fajar di Tanjung Priok pagi hari ini. Pagi Fajar, mau kirim salamnya juga buat Gilang, Tama dan juga Andra. Nu, ucapannya selamat hari raya Idul Adha buat semua juga ya sahabat suara yang merayakan. Semoga momen ngumpul sama keluarganya ini semakin bikin dekat satu sama lain katanya ya. Semoga sehat-sehat dan juga bahagia-bahagia semuanya. Amin. Siap, terima kasih banyak sudah bergabung Fajar. Dan buat kamu sahabat suara yang masih pengen ikutan request, masih pengen ikutan kirim salam, saya masih gelar di WhatsApp di 0816-114-1014. Jangan lupa formatnya, ketik nama biar gampang disapa, spasi lokasi kamu di mana, kirim salamnya untuk siapa, pesannya seperti apa, dan juga satu lagu yang pengen kamu dengerin.

0: Nagita Gutawa. Ini spesial di request juga pagi hari ini sama Wulan di Bekasi. Saya akan mainkan Gita Gutawa dengan jalan lurus, pastinya cuma di suara-suara warga Indonesia. Barengan saya, Ibnu Akmal.
1: Iswara.

0: Aduh, gue penasaran deh.
1: Penasaran apa sih?
0: Iya, gue penasaran.
2: Emang ada artis yang jadi dosen juga?
1: Nah, ini nih yang banyak orang belum tahu. Reza Rahardian tuh dikenal sebagai salah satu aktor terbaik Indonesia. Tapi di luar dunia hiburan, Reza Rahardian pernah ngajar di program studi vokasi komunikasi UI tahun 2018 sampai 2019. Dia tuh ngajar mata kuliah teknik olah suara, penyajian presentasi performance, dan juga acting atau performing arts. Keterlibatan Reza juga sejalan dengan program pendidikan di Indonesia yang menghadirkan praktisi industri ke kampus. Begitu juga Raditya Dika. Dia resmi menjadi dosen praktisi di program vokasi Universitas Indonesia, jurusan produksi media. Raditya Dika mulai ngajar sejak Oktober 2023. Dia sempat ngajar di bidang industri kreatif, khususnya konten audio dan podcast. Setelah itu Radit kembali ngajar di UI di akhir 2024 sampai 2025.
0: Oh, jadi gitu.

Akmal di Suara Jakarta, Suara Warga Indonesia. Barusan saya muterin satu lagu yang pagi hari ini di request sama Citra. Hey, Citra di Jagakarsa. Nuk, mau titip salam buat Lala dan juga Bianca. Ini dua sahabat aku, ucapannya selamat hari libur Idul Adha ya teman-teman. Semoga libur kali ini bisa menikmati waktu bersama keluarga tercinta di rumah, hati makin tenang, dan juga semoga segala urusan dipermudah. Amin. Buat Kak Ibnu Akmal, semangat siarannya ya. Terima kasih banyak Citra. Aduh, kamu keren banget ya pagi hari ini. Sudah semangat. Ngasih semangat juga buat Ibnu di sini dan juga kru yang bertugas ya. Terima kasih banyak Citra. Kemudian ada juga Bagas.

0: Okay. Kemudian ada juga Karina. Pagi Karina. Karina di Kemayoran, mau kirim salamnya pagi hari ini buat teman-teman aku Nu yang lagi pada libur, ada Nino, Stevi dan juga Valery. Ya, ucapannya selamat libur aja semuanya, semoga bisa menikmati quality time bersama orang-orang tercintanya. Buat Kak Ibnu Akmal, semangat siarannya sampai tuntas. Baik ya, terima kasih Karina. Ada juga Yoga. Hai Yoga dari Penjaringan. Pagi hari ini mau kirim salamnya buat Bimo dan juga Dava, buat Ibnu Akmal dan kru yang bertugas. Selamat libur Idul Adha. Semangat makan-makannya, selamat ngumpul-ngumpulnya. Siap. Terima kasih banyak sudah bergabung. Dan buat kamu yang masih pengen ikutan request, ini masih digelar ya. Masih boleh gabung di WhatsApp di 0816 114 1014. Dan ini adalah giliran saya ya, untuk muterin satu voice note pertama yang udah masuk di WhatsApp dan juga yang udah kamu kirimin via DM ke Instagram @akmalibnu. Kira-kira ini voice note-nya siapa? Lagu yang di request apa? Coba kita dengerin aja sama-sama. Yuk.
1: Hai Ibnu, gue Dedi di Pramuka. Pengen ngucapin selamat lebaran, selamat Idul Adha buat semua sahabat suara yang merayakan. Selamat kumpul-kumpul, selamat makan-makan, selamat bakar-bakar sate-satean. Hati-hati kolesterol ya, diingat. Mau request dong lagunya Sal Priadi, ada titik-titik di ujung doa. Ditunggu ya Nu, diputerin. Thank you Ibnu.
2: Memainkan musik pilihan. Pilihan. Suara.
3: Suara warga Indonesia.

0: sedang mendengarkan Iswara. Suara warga Indonesia.
1: Indonesia. Sahabat Suara, dia mau kirim salam.

mantan disembelih. Astagfirullahaladzim. Tega bener ya. Aduh, semangat sahabat suara. Yang pasti Ibnu Akmal masih di sini. Saya masih ada waktu sampai jam 10 pagi ini ya, untuk muterin lagu-lagu yang kamu request dan juga bacain salam-salam liburan kamu edisi Idul Adha ya.

kamu di mana sahabat suara, kemudian kirim salamnya untuk siapa, pesannya seperti apa, dan juga satu lagu Indonesia yang pengen kamu dengerin pagi hari ini ya. Kira-kira mau dengerin lagunya siapa? Dan mungkin kamu bisa sharing kenapa nih pengen dengerin lagu ini nih sahabat suara. Sambil juga boleh cerita sama saya kira-kira seperti apa sih ya hari Idul Adha di rumah kamu saat ini. Secara Ibnunya sendirian nih di studio nih sahabat suara ya. Jadi butuh nih, butuh cerita-cerita. Boleh kirimin foto, foto makanan. Yang pasti sambil nungguin kirim salam dan juga request kamu ya. Ini sekarang saya mau ngajak kamu untuk flashback ke tahun 2022 nih sahabat suara. Saya punya satu lagu dari It Get Tough dengan satu-satu pastinya cuma di Iswara, suara warga Indonesia.

Indonesia. Is calling. My BCA International Java Jazz Festival 2026 kembali hadir dengan vibe baru yang lebih seru dan lebih pecah lagi. Cara tanggalnya 29 sampai 31 Mei 2026 di Nice Beat. Nikmati line up keren mulai dari The Sacred Souls, Genevieve, Billy Roy, Run, Bilal Indrajaya, Malik and Essentials, Yunadi, dan masih banyak lagi. Kamu juga bisa menikmati special show yang akan diramaikan oleh John Batiste, LMI, Wave to Earth, sampai Daniel Cesar. Acara ini disponsori oleh My BCA, Teh Botol Sosro, Telkomsel Halo, Enjoy Jakarta, dan Wonderful Indonesia. 3 hari penuh musik nonstop, good vibes, dan momen yang gak mau kalah.

0: Surabaya.
1: Iswara.
0: Suara warga Indonesia.
2: Bos, katanya kalau dagang bakso plus teh jus, kita pasti tajir.
3: Teh? Teh siapa?
2: Teh jus, bos. Teh jus. Bikinnya tinggal sobek, tuang, goyang.
3: Walah, Tijus. Huh? Tuh lihat, udah nyetok banyak, untung terus.
2: Untung itu, bos.
3: Nah, iya, Tijus gak usah tambah gula lagi. Gak zaman teh yang disaring-saring, apalagi yang dicelup-celup. Tijus lebih praktis, hemat, rasa tehnya mantul. Wah, semua orang suka, apalagi buat temen ngebakso.
2: Berasa bos tehnya, favoritku Tijus gula batu.
3: Loh yang lain juga enak loh, ada Tijus lemon, Tijus madu, melati, apel. Makanya ganti es tehmu dengan Tijus.
4: Bang, es teh cekek 3.
2: Doyan apa doyan banget ini?
4: Kan minum es teh jus bang.
5: Tijus!
4: Seger. Satu lagi ya bang es Tijusnya.
2: Wah, pantesan si bos untung terus ini.
5: Makanya ganti es tehmu dengan Tijus.
6: Dari Winsport.
7: Duh, sekarang mobil tuh makin banyak ya. Listrik, hybrid, bensin. Jadi makin bingung milihnya.
8: Lah, kenapa bingung? Tinggal lihat dan cobain langsung aja lah.
7: Lihat di mana? Masa keliling satu-satu showroom?
8: Loh, kamu belum tahu. Bentar lagi tuh ada Indonesia International Motor Show Surabaya 2026. Tanggal 26 sampai 31 Mei 2026 di Grand City Surabaya. Pameran otomotif IIMS Surabaya 2026 yang bakal hadir dengan area yang lebih besar dan pastinya lebih lengkap.
7: Emangnya ada apa aja?
8: Banyak, mulai dari mobil dan motor terbaru yang bisa kamu test drive dan test ride langsung. Ada juga nih aftermarket area buat kamu belanja aksesoris kendaraan, plus banyak promo dan program seru lainnya. Di akhir pekannya nih, ada atraksi kendaraan yang seru dan atraktif dari IIMS Infinite Show. Terus ada konser musik juga, dengan guestar nasional kayak For Revenge dan Sal Priadi dari IIMS Infinite Live.
7: Fiksi, kita harus datang. Beli tiketnya di mana ya?
8: Langsung aja deh ke Diandra Tiket dan aplikasi BBO. Buruan beli ya sebelum kehabisan. Indonesia International Motor Show Surabaya 2026. Grand City Surabaya tanggal 26 sampai 31 Mei 2026. IIMS Surabaya hosted by Diandra Promosindo.
0: Kamu sedang mendengarkan Iswara.
1: Iswara.
0: Iswara. Suara warga Indonesia.

0: kamu.
1: Iswara, suara warga Indonesia.
2: Hai, aku Nasya Zahira. Mau spill nih yang bikin kulitku cerah dan bening merata. Giveaway hijab oud dan glutacinamide. Ini tuh sabun mandi pertama dengan wangi oud dan ada kandungan skincare yang bikin kulitku makin cerah. Dengerin ya, paduan glutacinamide dari glutathione dan niacinamide ditambah Nutri White Complex jadi multi brightening power. Ini yang bikin kulit aku cerah, bening, dan bercahaya. Busanya melimpah, wangi oudnya mewah, eksotis, dan tahan lama. Aku approve banget sama Giveaway Hijab Oud dan Glutacinamide ini. Kalian para hijabers harus coba. Kamu juga bisa loh punya kulit cerah kayak aku. Yuk beli sekarang, udah ada di minimarket, online shop, dan toko-toko terdekat. Giveaway Hijab Oud dan Glutacinamide. Berhijab jadi lebih cantik dan bercahaya.
3: Wah, panas juga ya main padel.
4: Time out. Minum cheers dulu dong.
3: Ah, segar. Ini ya alkalin ya?
4: Iya. Cheers punya dua pilihan, alkalin dan natural. Biar hidrasi lebih baik saat aktif. Tetap fokus di setiap permainan dengan hidrasi yang tepat. Cheers, better drinking water. Hadir dengan pilihan alkalin dan natural. Cheers, better drinking water.
1: Kamu sedang mendengarkan Iswara.
0: Iswara.
1: Iswara, suara warga Indonesia.

Masih barengan Ibnu Akmal di Suara Jakarta, Suara Warga Indonesia. Ini saya mainkan Raim La Ode, sahabat suara. Bersenjak gurau ya. Ini satu lagu yang pagi hari ini di request sama Dwi Juni di Depok. Hai. Ini saya yakin ulang tahunnya pasti bulan depan ya. Sebentar lagi. Mau kirim salamnya buat suami aku Nuk Pandu dan juga anak-anak aku Bunga dan juga Cahaya. Hai Bunga dan juga Cahaya. Namanya lucu-lucu banget ya. Buat Ibnu Akmal dan

kru yang bertugas. Dan juga buat sahabat suara, selamat liburan. Semoga momen kumpul keluarganya menjadi momen yang berharga. Amin. Siap, terima kasih banyak Dwi Juni dan juga keluarga ya. Dan buat kamu sahabat suara yang masih pengen ikutan request, masih pengen ikutan kirim salam, saya masih gelar di WhatsApp di 0816-114-1014. Tapi jangan lupa nih formatnya ya, dimulai dengan ketik nama biar gampang disapa, spasi lokasi kamu di mana, kirim salamnya untuk siapa sahabat suara, kemudian pesannya seperti apa, dan juga satu lagu yang pengen kamu dengerin.

0: bakat sahabat suara yang punya segudang prestasi seperti juara pertama I Sing World di Malaysia tahun 2023. Kemudian dia pernah tampil di Asia Pacific Art Festival di Vietnam. Kemudian juga pernah di International Choir Festival di Singapura tahun 2018 ya. Dan juga World Choir Games di Korea Selatan. Beuh, mantap. Dan juga kemarin dia baru aja dinobatkan sebagai juara pertama Indonesian Idol season ke-14 ya. Ini akan saya mainkan lagu paling fresh dari Selena Grace dan juga Andi Rianto, Sumpah Mati. Pastinya cuma di Suara Suara Warga Indonesia barengan saya Ibnu Akmal.
1: Memainkan musik pilihan.
2: Suara Warga Indonesia.

0: Pagi Ilham, dulu pernah bohong sama istri, bilangnya kerja, padahal sebenarnya mancing di laut dari pagi buta sampai malam. Ketahuan karena duit nelpon tapi nggak pernah nyambung. Jadi khawatir dia nyamperin ke kantor dan akhirnya tahu saya mancing sama temen. Pasti tahu dong reaksi istri saya kemana.
1: Ilham, kamu tadi persis kayak yang aku ceritain. Tapi kan kalau kamu kan sama temen. Kalau suami aku itu nggak mancing ke laut. Dia lihat peternakan kambingnya. Tapi sama mantan yang tadi aku cerita itu loh. Katanya udah putus. Tapi ternak kambingnya dilihat terus
2: bareng, ya kan? Gak mau kelewatan kan?
3: Makanya dengerin terus Suara Seru
2: setiap Senin sampai Jumat, cuma di Iswara.
3: Iswara.
4: Iswara. Suara warga.

0: dikirim salam di Iswara.
1: Suara warga Indonesia barusan. Saya muterin lagunya Pamungkas ya. Ini lagu yang direquest pagi hari ini sama Hendrik. Hey Hendrik di Bekasi, selamat pagi. Mau kirim salam nu buat semua kru Iswara dan juga Ipoh.

0: Steffi di Tarogong. Steffi mau request lagunya Roni Parulian yang Sepenuh Hati. Lagunya buat diri sendiri aja, Nu, yang masih bantuin ibu nih di rumah untuk nyiapin kolang kaling dan juga puding buat dibawa ke rumah Uwa. Aduh, rumah Uwanya gak di Fatmawati aja. Ngarep ya. Terima kasih banyak Steffi. Lagunya akan saya siapkan spesial buat kamu ya. Jadi semangat bantuin ibu di rumah. Kemudian ada juga Sinta. Pagi Sinta di Bintaro. Sinta mau request Chance yang Lama-Lama Gila. Lagunya buat semua yang lagi dengerin siarannya Ibnu Akmal aja. Selamat hari libur. Oke, kemudian ada juga, coba saya cek. Okay, ada Lala. Pagi Lala dari Pekalongan. Hai hai. Lala juga mau request lagunya Roni Parulian pagi hari ini. Siap, Roni Parulian akan Ibnu siapkan. Dan juga buat kamu yang masih pengen ikutan request, kirim salam, saya masih gelar di 0816 114 1014. Dan sekarang ini adalah giliran saya lagi nih ya, sahabat suara, untuk muterin lagi satu voice note yang berbeda yang udah kamu kirimin via WhatsApp dan juga yang udah masuk ke DM Instagram @akmalibnu. Kira-kira ini voice note-nya siapa? Lagunya apa? Coba kita dengerin aja sama-sama.
1: Hai Kak Ibnu, aku Linda di Bandung. Di hari libur ini, aku mau dong ikutan request dan kirim salam spesial buat penyanyi favoritku yang pas banget hari ini juga berulang tahun, Mami Titi DJ. Pokoknya aku dan teman-teman titisan DJ mendoakan semoga Mami sehat, panjang umur, dikelilingi orang-orang yang baik dan sayang, berlimpah rezeki dan terus berkarya ya Mam. Amin. We love you Mami Titi. Untuk requestnya, tolong dong puterin Titi DJ yang Sang Dewi ya. Thank you Kak Ibnu, semangat siarannya.
2: Memainkan musik pilihan. Pilihan. Pilihan. Suara.
3: Suara warga Indonesia.

0: sedang mendengarkan Iswara. Iswara, suara warga Indonesia.
1: Sahabat Suara, dia mau kirim salam.

Nang Ibnu Akmal masih di sini, masih nemenin liburan kamu. Dan juga masih muterin lagu-lagu yang kamu request. Semakin rame di kolom WhatsApp ya. Tinggal gabung aja nih Sahabat Suara di 0816-114-1014. Dan barusan juga saya sempet chat sama beberapa Sahabat Suara. Hai Lala, kita ngebahas soal Roni Parulian ya pagi hari ini. Seru banget. Dan buat kamu Sahabat Suara yang masih pengen ikutan request, saya masih ada waktu sampai jam 10. Jadi langsung gabung aja, tinggal WhatsApp ya.

0: LTZ ya, alias Lyodra Tiara Ziva. Menyesal sahabat suara, pastinya cuma di suara, suara warga Indonesia.
1: Memainkan musik pilihan, pilihan. Di suara.
2: Suara warga Indonesia.

0: Masih barengan Ibnu Akmal di Suara Jakarta, Suara Warga Indonesia. Barusan saya muterin Aziz Hedra, sahabat suara, Somebody's Pleasure. Ini lagu yang pagi hari ini di request sama Mardi di Tanjung Duren. Hai hai Mardi, apa kabar? Semangat menyala bosku ya. Lagunya mau di request buat teman-teman di kosan aja nu, yang pada anak rantau jadi gak pulang. Ada Rizky, Noval, Agung dan juga Unggul. Buat Ibnu Akmal, semangat siarannya. Siap, terima kasih. Semangat juga teman-teman ya yang pejuang rantauan. Semangat. Yang kayak gini-gini nih ya sahabat suara, gak pulang kampung, tetap ngumpul, yang penting tetap solid ya. Semangat teman-teman. Kemudian ada juga Gina di Sungai Liat, Bangka Belitung. Hai, apa kabar Gina? Dengerin, pengen dengerin lagu 3 dari Societe de Harmony. Oke, semangat Kak Ibnu Akmal. Lebaran-lebaran tetap kerja aja. Gak apa-apa ya, biar nemenin Gina pastinya. Kemudian ada juga Debbie di Fatmawati. Hai Debbie, Ibnu semangat siarannya. Mau request lagunya adalah Anggis Devaki. Lagunya buat teman-teman perawat aja nu, yang mesti harus standby di rumah sakit Fatmawati. Ada Susan, Dini, Nidia, Mila dan juga Mas Fandi. Buat Ibnu Akmal semangat. Sama-sama ya Debbie dan juga teman-teman di Rumah Sakit Fatmawati yang harus bekerja hari ini di hari libur tanggal merah, tetap langsung standby ya. Tetap semangat teman-teman, semoga lelahnya menjadi berkah, amin. Kemudian ada juga Ina, hai Ina di Pamulang ya. Ina mau kirim salamnya buat mantan aja nu yang abis nge-remove aku dari Instagramnya. Wow, ini di-remove tapi tetap dikirimin salam ya. Ina sangat berbesar hati sekali nih. Ucapannya semoga sehat selalu. Dan minal aizin juga buat kamu ya. Mau request juga nu lagunya Kahitna featuring Monita Tahalea titik Nadir. Terima kasih Ibnu Akmal. Sama-sama Ina ya. Semangat. Dan buat kamu sahabat suara yang masih pengen ikutan request, kirim salam. Saya masih ada waktu kurang lebih 40 menit lagi. Tinggal gabung aja sekarang di 0816-114-1014. Jangan lupa formatnya ketik nama, spasi lokasi, spasi kirim salamnya untuk siapa, pesannya seperti apa, dan juga lagu yang pengen kamu dengerin. Kalau mau kirimin voice note request, gimana caranya? Boleh, tinggal kirimin aja voice note kamu lewat DM ya ke Instagram @akmalibnu. Dan sambil nungguin request-request kamu, sekarang saya udah siapin lagu galau yang udah di-request sama Ina. Saya akan mainkan Kahitna dan juga Monita Tahalea titik Nadir, pastinya cuma di Iswara, Suara Warga Indonesia, barengan Ibnu Akmal.
1: Memainkan musik pilihan Iswara.
2: Suara Warga Indonesia.

0: Suara Bandung, 88,7 FM Suara Jogja, 98,3 FM Suara Medan, 96,0 FM Suara Makassar, 90,1 FM Suara Banjarmasin, 90,2 FM Suara Semarang, 95,1 FM Suara Palembang, 89,7 FM Suara Surabaya.
1: Suara
0: Warga Indonesia.
2: One day I saw this girl.

masih barengan Ibnu Akmal di Suara Jakarta, Suara Warga Indonesia. Ini Now dan juga Ari Lesmana, sahabat suara ya. Sesi potret, ini satu lagu yang pagi hari ini di request sama Agus di Bekasi. Hai Agus, mau kirim salamnya buat keluarga yang udah mulai jalan keliling ke rumah keluarga yang dituakan. Tujuan pertama adalah on the way ke Pamulang, sambil dengerin siarannya Ibnu Akmal di Suara Jakarta. Terima kasih banyak Agus dan keluarga. Mau kirim salam ya.

0: Adha 1447 Hijriah. Minal Aidin wal Faizin buat Ibnu Akmal, selamat siaran aja sampai tuntas. Siap, terima kasih banyak sudah bergabung ya Agus. Dan buat kamu sahabat suara yang masih pengen ikutan request, masih pengen ikutan kirim salam, saya masih gelar di 0816-114-1014. Jangan lupa formatnya dimulai dengan ketik nama biar gampang disapa, spasi lokasi kamu di mana, kirim salamnya untuk siapa, pesannya seperti apa, dan juga lagu yang pengen kamu request itu apa sih? Tapi sebelum kamu request ya sahabat suara, ini saya mau puterin satu lagu yang lagi viral di mana-mana, di media sosial, di TikTok, di Instagram ya. Dan kalau ngeliat video klipnya juga seru banget sahabat suara, banyak banget wajah-wajah yang familiar. Tapi walaupun saya nggak ada di video klipnya, ada nama saya di lagunya sahabat suara. Saya akan mainkan NPD dengan Sempurnanya Aku, pastinya cuma di Iswara, suara warga Indonesia, barengan saya Ibnu Akmal.
1: Memainkan musik pilihan Iswara.
2: Suara warga Indonesia.
3: Sumpah kita ganteng banget gak sih?

0: Lewat TikTok boleh, lewat WhatsApp juga boleh. Silakan yang punya tebak-tebakan.
1: Ada sahabat-sahabat suara yang mau kasih tebak-tebakan boleh.
2: Makanan.
1: Apa? Makanan.
2: Makanan apa?
1: Mm-mm.
2: Yang paling keren, yang keren banget lah.
0: Makanan, makanan apa yang paling keren?
1: Makanan ya, yang paling tuh, keren.
2: Pokoknya itu kalau orang lihat.
1: Somai.
3: Yomai.
0: Yomai.
2: Boyo itu paling boyo.
1: Bukan ya? Apaan ya? Tahu lagi?
0: Tahu apa?
1: Apa sih?
2: This is sayur awesome.
1: Sayur
2: awesome.
1: Oh my god.
2: Awesome.
1: Boleh.
3: Badak.
1: Apa-apa ya?
3: Buah yang bikin monyet bingung.
1: Buah yang bikin monyet bingung.
3: Jadi makan buah itu pasti bingung.
1: Eh, pernah denger ya? Apaan ya? Buah yang bikin monyet bingung.
0: Gua tahu lagi.
1: Aduh, apaan sih?
0: Buah-buah yang bikin monyet bingung.
1: Iya, ada sahabat suara tik-tik.
0: Buah sirsak nul.
1: Kenapa?
0: Ah, bingung kan lo? Berarti lo monyet.
1: Ibu banget. Udah buat cewek sendiri.
3: Ibu.
1: Ibu
2: namamu.
1: Aku punya tebak-tebakan ya. Kenapa matahari panas banget? Ayo.
3: Ini tuh boleh jawab ya.
2: Aduh, gue tahu lagi nih.
1: Apa ya?
0: Karena kalau
1: udah nyerah aja ya.
2: Takut ketembak.
1: Ayo, kenapa panas banget? Nyerah ya, nyerah aja. Oke, kenapa matahari panas banget? Karena gak dikasih paracetamol.
3: Wah, baru banget.
2: Bahkan dari kompres.
3: Gila. Baru banget.
0: Gila sih.
2: Ayo dong,
1: gimana, lucu gak? Tadi lucu kan?
0: Boleh.
1: Tapi gue dendam sama lu semua yang tadi ya.
2: Enggak, tapi jawabannya sebenarnya bukan sirsa.
1: Apa?
2: Jeruk.
1: Kenapa jeruk?
2: Kena lagi dia.
4: Gak mau kelewatan kan? Makanya dengerin terus Suara setiap Senin sampai Jumat, cuma di Iswara.
5: Iswara, suara warga Indonesia.

0: Masih barengan Ibnu Akmal di Suara Jakarta, Suara Warga Indonesia. Barusan saya muterin Farel Hilal nih sahabat suara. Keliling, ini lagu yang pagi hari ini di request ya sama Ziko di Pamulang. Hai Ziko, lagunya buat teman-teman yang masuk kerja nu, jaga toko hari ini ya. Semangat. Spesialnya juga buat Ray, Oging, Devi dan juga Wawa. Semangat gengs. Buat Ibnu Akmal semangat juga siarannya. Hey, terima kasih. Kemudian juga sebelumnya saya muterin Anggis Devaki. Anggis Devaki pagi hari ini juga di request sama Nilam. Nilam di Pasar Minggu, apa kabar ya? Minal Aidin Wal Faizin juga buat Nilam. Nilam mau kirim salamnya buat semua sahabat suara yang lagi libur nu, dan juga ngumpul-ngumpul sama keluarganya. Buat Kak Ibnu, thank you ya. Lagu-lagunya enak banget pagi hari ini. Wah, terima kasih ya. Dan ini juga hasil dari requestan sahabat suara yang udah ngacak-ngacak playlistnya Ibnu Akmal pagi hari ini. Terima kasih juga dong ya sama yang udah request. Kemudian ada juga Firman di Halim. Hai Firman, Firman absen pagi aja nu. Kirim salamnya buat semua yang lagi dengerin siarannya Ibnu Akmal aja pagi hari ini. Kemudian ada juga Babehnya Kanazan. Waalaikumsalam Babehnya Kanazan dari Cilacap ya. Nu masih sempet kan kirim WhatsApp? Masih sempet. Gak sempet, yang penting lagunya diputerin. Nah ini dia nih, coba ya dicariin ya. Yang pasti kata Babehnya Kanazan, siapin arang dan tusuk sate buat nanti siang. Semangat kerjanya. Siap, terima kasih banyak Babehnya Kanazan. Dan buat kamu sahabat suara yang masih pengen ikutan request, saya masih ada waktu 10 menit lagi ya buat muterin lagu-lagu yang kamu request. Tinggal gabung aja, boleh kirim salam di 0816-114-1014. Dan sekarang ini adalah giliran saya untuk muterin lagi satu voice note yang udah kamu kirimin via WhatsApp dan juga yang udah masuk via DM ke Instagram @akmalibnu. Ini satu voice note dari satu sahabat suara yang juga pengen ngucapin selamat Idul Adha. Kira-kira ini voice note dari kamu bukan?
1: Halo Ibnu, gue Arya di Bekasi dan gue pengen ngucapin selamat Idul Adha 1447 Hijriah buat semua sahabat suara yang merayakan. Selamat berkumpul bersama keluarga tercinta dan makan-makan ya. Sekalian mau request lagu juga dong Nu, lagunya JKT48 yang judulnya Rhapsody. Thank you Ibnu, semangat terus siarannya.
2: Memainkan musik pilihan. Pilihan. Suara.
3: Suara Warga Indonesia.

0: Indonesia. Ini saya mainkan Ari Lasso, Cinta Terakhir. Jadi lagu terakhirnya Ibnu Akmal pagi hari ini ya. Ini spesial saya mainkan untuk satu orang sahabat suara yang butuh semangat nih ya. Butuh doa juga nih sahabat suara. Hai Indriani, selamat pagi Indriani. Gimana kabarnya ya? Cepat sembuh, get well soon. Dan Indriani bilang gini nih sahabat suara. Hai Kak Ibnu Akmal, salam kenal. Aku Indriani, apa boleh ikutan salam-salam dan request lagu? Boleh ya. Kebetulan lagi sakit nih, dirawat di rumah sakit Pelni. Dan rasanya mulai bosan. Tapi pas dengerin Iswara, rasanya semangat. Buat sedang sakit tetap semangat.
1: Oke, semangat
0: recovery
1: ya.
0: Recovery pastinya, kita doain sama-sama ya sahabat suara ya. Dan juga saya mau ngucapin selamat pagi untuk Pebi di Bekasi. Ada Nita di Ciledug, terima kasih. Ada juga Wendy di Karawaci yang udah absen pagi hari ini ya. Selamat berlibur. Dan terima kasih banyak sahabat suara udah nongkrong barengan Ibnu Akmal dari jam 7 pagi tadi. Dan sekarang ini adalah waktunya kamu untuk lanjut santai sambil dengerin lagu-lagu yang keren yang ada di playlistnya Iswara. Suara warga Indonesia. Dadah.
2: Kamu sedang mendengarkan Iswara.
3: Iswara.
2: Iswara. Suara warga Indonesia.

0: bagasi ya, bener gak sih?
1: Betul, kata-katanya gak boleh diucapkan di satu tempat, tapi di tempat lain malah boleh.
0: Betul, gitu. Nah kali ini kita kayak apa yang boleh diucapkan di lapangan bola,
1: tapi
0: gak boleh di rumah sakit.
1: Yes, yo ini diucapin sama Cia, boleh diucapin di lapangan bola, tapi gak boleh diucapin di rumah sakit.
0: Iya.
1: Yo bisa yuk, tambah lagi yuk.
2: Apa pasiennya? Pasiennya gak boleh.
0: Itu kalau kayak
1: penyakitnya suruh nambah.
0: Iya. Atau kalau gak obat bius, yuk bisa ya tambah lagi yuk. Gitu. Wah, wow, gak bangun-bangun tuh pasien. Ada Roni nanti banyak.
1: Mau bacain WhatsApp lagi?
0: Iya.
3: Malu.
0: Malu. Ada Roni di Banjarmasin nih. Mau ikut games bagasi ya. Apa yang boleh diomongin di lapangan bola tapi gak boleh diomongin di rumah sakit? Lah ini kok bolanya ada dua?
1: Wah, bola apa nih?
0: Apa nih kalau boleh?
1: Bola apa
0: bola
1: nih?
0: Bola mata kan? Kalau pasien kan bola matanya dua.
1: Tapi kalau gak dua justru malah aneh. Kalau di rumah sakit ya.
0: Masa?
1: Di lapangan bola juga harusnya dua.
2: Satu
0: bolanya.
2: Kan cadangan, bola cadangan.
1: Iya, bola cadangan.
0: Takutnya bolong bolanya.
1: Bisa lebih tahu, biasanya kan si anak gawang udah pegang juga.
0: Oh, iya. Banyak bener bola kalau di lapangan bola ya. Iya, 11, ada 11, ada 11. Iya, buat latihan. Ada lagi dari Irfan, mampus.
1: Astagfirullahaladzim, masa di rumah sakit bilang mampus.
0: Iya.
1: Di lapangan. Kalau di lapangan
0: ya. Sangat lumrah saat lawan gagal cetak gol, tapi sangat terlarang kalau di depan ruang ICU gitu. Apalagi kalau
1: tapi kalau di lapangan bola juga nggak boleh kak. Tapi kalau untuk penontonnya mungkin ya.
0: Kadang kan kita kan suka kebablas, mampus lo gitu ya kan. Nah kalau misalnya di depan ruang ICU, mampus lo. Nah, emang udah pada hampir mampus, nggak boleh.
1: Iya kan?
4: Gak mau kelewatan kan? Makanya dengerin terus Suara Sehat. Setiap Senin sampai Jumat, cuma di Iswara.

0: Aduh, gue penasaran deh.
1: Penasaran apa sih?
0: Iya, gue penasaran.
2: Kurikulum apa sih yang dipakai di Indonesia sekarang? Sampai ujian nasional aja nggak diadain.
3: Ya. Sistem pendidikan di Indonesia sekarang itu menggunakan yang namanya kurikulum merdeka yang memang mempunyai beberapa karakter. Salah satunya adalah fokus kepada materi esensial, di mana pembelajaran dibuat lebih mendalam, bermakna, dan tidak terburu-buru. Terus, untuk SMA atau SMK, siswa tidak lagi dibatasi oleh penjuruan ketat seperti IPA atau IPS. Terus, kurikulum ini juga ada yang namanya proyek penguatan profil pelajar Pancasila untuk melatih keterampilan kolaboratif, kepemimpinan, dan kepedulian terhadap isu lingkungan dan sosial. Ah, panjang ya. Nah, kalau ngomongin soal ujian nasional, UN ini sudah ditiadakan sejak tahun 2021 karena dianggap menimbulkan stres, beban emosional, dan tidak komprehensif dalam mengukur kemampuan siswa, terus digantikan dengan yang namanya asesmen nasional atau AN yang berfokus pada perbaikan kualitas pembelajaran, bukan kelulusan individu. Tapi, sekarang pemerintah berencana mengadakan kembali yang namanya UN dengan konsep dan nama yang baru, yaitu tes kompetensi akademik mulai tahun ajaran 2025-2026 yang rencananya akan fokus pada sekolah terakreditasi dan bukan sebagai penentu kelulusan, melainkan untuk pemetaan kemampuan individu.
0: Oh.

0: Ria. 10 lagu keren sikat.
1: Okay, suara Jakarta, Bandung, Jogja, Medan, Banjarmasin, Makassar, Palembang, Semarang, dan Surabaya. Suara warga Indonesia. Hey, hey, hey, sahabat suara. Selamat Idul Adha 1447 Hijriah ya. Buat kamu yang merayakan dan seneng banget sambil ngumpul-ngumpul sama keluarga. Sambil santai di rumah atau sambil keliling ke rumah saudara kamu ya. Ibnu Akmal sudah hadir dan siap jadi sahabat terbaik kamu sampai 3 jam ke depan. Dan kita mulai siang hari ini dengan 10 lagu keren yang pastinya diputerin gak pakai iklan. Siap-siap buat flashback ke tahun 2024, sahabat suara ya. Ini saya akan mainkan satu karya dari pemain bass dari boy band The Lucky Lucky. Ayo, masih ingat gak nih? Saya punya Dul Jailani, sahabat suara, dengan Tak Mau Gila sebentar lagi.

nih ya, yang kalau cek status sosmednya nih di IG-nya tadi pagi nih sahabat suara, udah standby buat sholat Id dari jam 6 pagi. Beh, nonoy luar biasa. Saya akan mainkan Shakira Fier dengan Tatap Mata. Tapi sebelumnya sahabat suara, saya mau ngajak

yang bikin kulitku cerah dan bening merata.

Busanya melimpah, wangi oudnya mewah, eksotis, dan tahan lama. Aku approve banget sama Give White Hijab Oud dan Glutosinamide ini. Kalian para hijabers harus coba. Kamu juga bisa loh punya kulit cerah kayak aku. Yuk beli sekarang, udah ada di minimarket, online shop, dan toko-toko terdekat. Give White Hijab Oud dan Glutosinamide berhijab jadi lebih cantik dan bercahaya.

0: Indonesia.
1: Iswara, memainkan musik favorit warga Indonesia.
2: Duh, sekarang mobil tuh makin banyak ya. Listrik, hybrid, bensin. Jadi makin bingung milihnya.
3: Lah, kenapa bingung? Tinggal lihat dan cobain langsung aja lah.
2: Lihat di mana? Masa keliling satu-satu showroom?
3: Loh, kamu belum tahu. Bentar lagi tuh ada Indonesia International Motor Show Surabaya 2026. Tanggal 26 sampai 31 Mei 2026 di Grand City Surabaya. Pameran otomotif IIMS Surabaya 2026 yang bakal hadir dengan area yang lebih besar dan pastinya lebih lengkap.
2: Emangnya ada apa aja?
3: Banyak, mulai dari mobil dan motor terbaru yang bisa kamu test drive dan test ride langsung. Ada juga nih aftermarket area buat kamu belanja aksesoris kendaraan, plus banyak promo dan program seru lainnya. Di akhir pekannya nih, ada atraksi kendaraan yang seru dan atraktif dari IIMS Infinite Show. Terus ada konser musik juga, dengan gestar nasional kayak For Revenge dan Sal Priadi dari IIMS Infinite Live.
2: Fix sih, kita harus datang. Beli tiketnya di mana ya?
3: Langsung aja deh ke Diandra Tiket dan aplikasi BBO. Buruan beli ya sebelum kehabisan. Indonesia International Motor Show Surabaya 2026. Grand City Surabaya tanggal 26 sampai 31 Mei 2026. IIMS Surabaya hosted by Diandra Promosindo. Hey!

Waktunya saya memainkan 3 lagu terakhir ya di 10 lagu keren di jam pertamanya Ibnu Akmal siang hari ini. Nah, siap-siap untuk flashback ke tahun 2010 Sahabat Suara. Kalau masih ingat, ini diambil dari koleksi album edisi 2. Saya siap memainkan Alexa, Andai Sebentar Lagi.

0: Indonesia. Your ultimate music weekend is calling. My BCA International Java Jazz Festival 2026 kembali hadir dengan vibe baru yang lebih seru dan lebih pecah lagi. Cara tanggalnya 29 sampai 31 Mei 2026 di Nice Beat. Nikmati line up keren mulai dari The Sacred Souls, Genevieve, Billy Roy, Ran, Bilal Indrajaya, Malik and Essentials, Yunadi, dan masih banyak lagi. Kamu juga bisa menikmati special show yang akan diramaikan oleh John Batiste, LMI, Wave to Earth, sampai Daniel Cesar. Acara ini disponsori oleh My BCA, Teh Botol Sosro, Telkomsel Halo, Enjoy Jakarta, dan Wonderful Indonesia. 3 hari penuh musik nonstop, good vibes, dan momen yang gak mau kamu lewatkan.
1: Sahabat Suara, satu hal yang menyenangkan ketika liburan adalah bisa santai, bisa jalan-jalan, termasuk jalan-jalan ke mall. Nah, kapan lagi Sahabat Suara? Karena kadang-kadang ya, pergi ke mall itu menemukan banyak kejutan seru. Awalnya cuma jalan-jalan iseng, pulangnya malah punya inceran baru. Sama halnya kalau kamu mampir ke Kia Experience Week nih Sahabat Suara. Karena selama bulan Mei ini Kia hadir di berbagai mall di Jabodetabek ya. Dan kamu bisa langsung nyobain mobil Kia. Seperti ada the all new Kia Carens. Ini mobil keluarga yang luas dan juga nyaman pastinya. Dan the new Kia Sonet SUV compact Sahabat Suara yang stylish dan juga lincah gitu ya. Makin gak pakai pikir lama lagi karena Kia juga punya harga baru nih, kejutan. Karena Kia Carens ini bisa kamu dapatkan mulai dari 299 jutaan dan Kia Sonet mulai dari 263 jutaan plus juga ada Kia Total Care Sahabat Suara, kemudian ada garansi 7 tahun atau 200 ribu kilometer. Wow. Dan juga 4 tahun gratis maintenance. Wah, tunggu apa lagi? Weekend kali ini kamu wajib untuk datang ya ke Gandaria City tanggal 25 sampai tanggal 31 Mei 2026. Karena kapan lagi Sahabat Suara? Weekend ke mall sekalian test drive. Jangan ketinggalan untuk mampir ke Kia Experience Week ya. Dan untuk informasi lebih lengkap, kamu bisa follow dan cek Instagram at kia.idn.
0: Memutarkan musik yang kamu butuh kapan?

0: Suara Jakarta, 105,1 FM Suara Bandung, 88,7 FM Suara Jogja, 98,3 FM Suara Medan, 96,0 FM Suara Makassar, 90,1 FM Suara Banjarmasin, 90,2 FM Suara Semarang, 95,1 FM Suara Palembang, 89,7 FM Suara Surabaya.
1: Suara

0: Indonesia.
1: Kan katanya umur cuma angka, dan semangat hidup gak kenal usia. Karena itu, Senior Happy Run 5K, Run for Health and Happiness, hadir untuk ajak kamu sehat dan bersenang-senang tanpa mengenal usia. Event spesial untuk usia 50 tahun ke atas yang ingin tetap aktif, sehat, dan bahagia bersama. Akan berlangsung pada 12 Juli 2026 dengan suasana penuh semangat, kebersamaan, dan energi positif. Titik lokasi start dan finish berada di Kementerian Pariwisata Jakarta. Nantinya, kamu bisa mendapatkan medali, bib chip, jersey, tas race pack, dan door prize. Buat kamu yang udah 50 tahun ke atas, atau yang pengen kasih hadiah sehat untuk orang tua tercinta, buruan daftar sekarang juga. Karena pendaftarannya cuma sampai 6 Juni 2026 di seniorhappyrun.com. Karena sehat itu bukan soal usia, tapi soal terus bergerak dan menikmati hidup. Senior Happy Run 5K, Run for Health and Happiness.
2: Your ultimate music weekend is calling. My BCA International Java Jazz Festival 2026 kembali hadir dengan vibe baru yang lebih seru dan lebih pecah lagi. 29 sampai 31 Mei 2026 di Nice Beat. Nikmati line up keren mulai dari The Sacred Souls, Genevieve, Billy Roy, Run, Bilal Indrajaya, Malik and Essentials, Yunadi, dan masih banyak lagi. Kamu juga bisa menikmati special show yang akan diramaikan oleh John Batiste, LMI, Wave to Earth, sampai Daniel Cesar. Acara ini disponsori oleh My BCA, Teh Botol Sosro, Telkomsel Halo, Enjoy Jakarta, dan Wonderful Indonesia. 3 hari penuh musik non-stop, good vibes, dan momen yang gak mau kamu lewatkan.
0: Suara warga Indonesia.
2: Memutarkan musik pilihan.

0: Aduh, gue penasaran deh.
1: Penasaran apa sih?
0: Iya, gue penasaran.
2: Sekolah rakyat tuh apa sih? Terus bedanya apa sama sekolah biasa?
3: Ya beda dong, sekolah rakyat adalah program pendidikan berasrama atau boarding school gratis yang disiapkan oleh pemerintah untuk anak-anak dari keluarga miskin dan miskin ekstrim. Maksudnya gimana tuh? Nah, sekolah rakyat ini berada di bawah naungan Kementerian Sosial, lengkap dengan program yang dimulai dari jenjang SD, SMP, hingga SMA, dan menanggung seluruh kebutuhan siswa, termasuk tempat tinggal, makan, kesehatan, dan perlengkapan belajar. Nah, intinya, ijazah yang didapatkan di sini akan diakui secara nasional karena formatnya setara dengan sekolah formal biasa. Dan pemerintah juga terus melakukan standarisasi agar seluruh titik sekolah rakyat mendapatkan akreditasi resmi. Nah, tujuan program ini adalah selain mendapatkan pendidikan akademis gratis, siswa juga dibekali keterampilan hidup dan pembinaan karakter agar mampu hidup mandiri dan memutus rantai kemiskinan keluarga. Keren ya?

0: Bandung,
1: Banjarmasin,
0: Jakarta,
1: Jogja,
0: Makassar,
1: Medan,
0: Palembang,
1: Semarang,

Indonesia. Lanjut lagi sahabat suara ya, di 10 lagu keren yang pastinya gak diputerin gak pakai iklan ya. Dan sekarang saatnya saya memainkan 4 lagu pertama. Kira-kira ada lagu-lagu apa aja ya? Nah, buat kamu backstage, sahabat suara, siap-siap saya punya lagu paling fresh, paling baru dari juara kedua ajang Indonesian Idol season ke-14, sahabat suara. Saya akan mainkan Nicky Becker dan juga Andi Rianto, Sumpah Mati, sebentar lagi.

0: Saya akan mainkan Ivan 17 Sahabat Suara dengan Jangan Paksa Rindu Beda.
1: Yang menjadikan
0: asik, asik. Biar makin asik, biar makin santai. Ini saya juga memainkan kolaborasi keren dari band asal kota Semarang, Good Morning Everyone, yang berkolaborasi dengan vokalisnya Juicy Lucy, Wan Kaisar, Sahabat Suara, dengan Istimewa, Siap Ibnu Mainkan.

4 lagu perdana ya, 4 lagu pertama saya di jam 12 ini, berarti saya akan mainkan 3 lagu berikutnya. Kira-kira ada lagu-lagu apa aja ya? Emang suka gitu kalau diklik agak ngambek ya sahabat suara. Dan kalau siang ini kamu pengen yang galau-galau, siap-siap yuk untuk menggalau bersama Njan dan juga Naps nih sahabat suara. Saya punya lagu yang dirilis di awal tahun 2025. Saya punya Rizwan Fadilah alias Njan dan juga Nabila Takiyah. Tak satu cerita sebentar lagi.

punya utang 3 lagu berikutnya ya, untuk melengkapi 10 lagu keren di jam keduanya Ibnu Akmal siang hari ini. Jadi boleh juga kamu sahabat suara, kira-kira mau request lagu apa sih Nu? Boleh gabung ya, saya lagi live di TikTok live di Instagram @iswara.network. Ini makin rame makin siang. Jadi kamu boleh gabung sambil juga request-request lagu favorit kamu ya sahabat suara. Dan ini akan saya mainkan 3 lagu berikutnya. Kira

18 Sahabat Suara ya. Ini saya punya lagu perdananya Marion Jola zaman dulu. Jangan, sebentar lagi akan saya mainkan pastinya di 10 lagu keren.

Tapi sebelumnya, ini saya punya kolaborasi terbaru yang paling fresh nih sahabat suara, yang diambil dari koleksi album terbarunya It Get Tough, Berusaha di Bawah Hujan. Ya, saya akan mainkan kolaborasi keren dari It Get Tough dan juga Hindia, Masih Ada Cahaya, di 10 lagu keren Iswara Network barengan Ibnu Akmal siang hari ini.

0: Sahabat Suara, pernah ngalamin gak nih? Kamu dengerin satu lagu, terus langsung flashback, langsung keinget sama masa-masa lalu kamu. Mungkin zaman-zamannya sekolah, zamannya kuliah, nongkrong sama teman-teman segeng, atau malah keinget sama gebetan atau mantan kamu. Bisa ya. Nah, apalagi sekarang ada yang namanya perjalanan nostalgia bersama Aktivate Sahabat Suara. Kita mau ngajak kamu semua untuk balik lagi mengingat momen-momen spesial tersebut lewat lagu ya. Ini kesempatannya keren banget, kamu bisa request lagu yang punya cerita spesial di hidup kamu. Tapi ingat nih, lagunya harus berhubungan sama kisah kamu Sahabat Suara. Apakah itu lagu pertama kali jatuh cinta, lagu yang pertama kali nemenin kamu tugas skripsian, atau mungkin lagu yang kamu putar terus gara-gara galau karena mantan. Nah, kira-kira apa lagunya? Langsung kirim WhatsApp ke nomornya Iswara ya, dan sebutin lagu yang kamu request, plus juga ceritain nih Sahabat Suara alasan kamu kenapa milih lagu tersebut ya. Terus nanti kamu akan ditelepon secara on air sama Jill dan juga Reza untuk kamu ceritain langsung kenangan di balik lagu itu. Nah, biar diputerin terus kita sama-sama nostalgia bareng Sahabat Suara. Jadi tunggu apa lagi, dengerin terus perjalanan nostalgia setiap hari Senin sampai dengan hari Jumat jam 6 sore barengan Jill dan juga Reza, cuma di Suara Santai bersama Aktivate Sahabat Suara. Dan yang baru adalah Aktivate kemasan 25 ml, harga lebih terjangkau yang cepat redakan batuk membandel dan juga gejala pilek dengan Aktivate. Karena di setiap lagu selalu punya cerita.
1: Hi moms and dads, Ambifair by Mother and Beyond hadir kembali di Bintaro Jaya Exchange. Temukan berbagai kebutuhan mulai dari kebutuhan ibu hamil, melahirkan, menyusui, hingga kebutuhan bayi dan anak-anak. Dapatkan juga promo dan penawaran menarik dari brand-brand kesayangan moms and dads. Selain itu, si kecil juga berkesempatan loh untuk dapat susu gratis hanya di Ambifair. Jangan sampai kelewatan ya, Ambifair Bintaro 2026 akan digelar selama 4 hari dari tanggal 4 sampai dengan 7 Juni 2026 di Bintaro Jaya Exchange 2. Untuk informasi lebih lanjut, ikuti dan cek Instagram @ambifair_id dan @motherandbeyond_id.
2: Bayangin deh, satu weekend di tengah udara sejuk pegunungan, ditemani musik favorit, good food, dan suasana hangat bareng orang-orang terdekat. This is Serenada 2026 by Enchanting Valley. Sebuah intimate concert experience yang memadukan alam, musik, dan kuliner dalam satu destinasi. Sing along bareng musisi favorit lo mulai dari Malik and Essentials, Adhikara, Yura Yunita, sampai Endah Endresa di bawah langit malam yang penuh cahaya. Gak cuma konser, explore juga area wisata sampai area kuliner. Catat tanggalnya, 29 sampai 30 Mei 2026 di Enchanting Valley Mega Mendung Bogor. Dapatkan tiketnya sekarang di enchanting-valley.com dan follow Instagram @enchantingvalley.bogor untuk info lebih lengkap.

0: Bad Music Weekend is calling. My BCA International Java Jazz Festival 2026 kembali hadir dengan vibe baru yang lebih seru dan lebih pecah lagi. 29 sampai 31 Mei 2026 di Nice Beat. Nikmati line up keren mulai dari The Sacred Souls, Genevieve, Billy Roy, Run, Bilal Indrajaya, Malik and Essentials, Yunadi, dan masih banyak lagi. Kamu juga bisa menikmati special show yang akan diramaikan oleh John Batiste, LMI, Wave to Earth, sampai Daniel Cesar. Acara ini disponsori oleh My BCA, Teh Botol Sosro, Telkomsel Halo, Enjoy Jakarta, dan Wonderful Indonesia. 3 hari penuh musik non-stop, good vibes, dan momen yang gak mau kamu lewatkan.
1: Magma Entertainment mempersembahkan film horor action terbaru dari Semesta Kodrat.
2: Kamu hamil?
3: Sudah 3 bulan, Mas.
1: Membawa kisah Darso, seorang pengamen jalanan yang kehilangan segalanya setelah nyawa istrinya, Darsi, diambil oleh ketidakadilan.
3: Itu memang ketakdir.
1: Ketika sebuah kekacauan membangkitkan sebuah entitas mistis, pasangannya hidup kembali bukan sebagai Darsi, namun sebagai sosok penebar teror, Badut Gendo.
4: Kita ini lagi kejebak di kampung yang ada orang gilanya, yang hobinya ngulipin muka orang.
1: Dibintangi oleh Martino Leo, Dayinta Melira, Derby Romero, Clara Bernadette, Isaac Kivano, Jose Rizal Manua, dan membawakan penampilan spesial dari Berry Prima.
3: Sebelum mereka semua merasakan penderitaan kita, aku gak akan pernah rela.
1: Hadapi teror mencekam di film Badut Gendong, tayang di seluruh bioskop Indonesia mulai 27 Mei 2026, Lebaran Idul Adha. Info lebih lanjut, kunjungi sosial media @badutgendong dan @magma.

0: Bandung,
1: Banjarmasin,
0: Jakarta,
1: Jogja,
0: Makassar,
1: Medan.

Idul Adha kali ini. Dan juga saya masih live di Instagram. Kok Instagram? Di TikTok live. Di @iswara.network. Dan kamu boleh gabung untuk ikutan request sambil kita simak 10 lagu keren yang pastinya diputerin gak pakai iklan. Biar makin ceria nih sahabat suara. Ini saya punya satu lagu yang jadi original soundtrack untuk film animasi Indonesia berjudul Jumbo. Di tahun 2025 saya akan mainkan Malik and the Essentials dengan Kumpul Bocah sebentar lagi.

nih siap-siap nih Sobat Suara, karena saya mau ngajak kamu flashback ke tahun 2024 ya. Kalau masih ingat, ini diambil dari koleksi album Melangkah. Saya punya Lili alias Liodra, malu-malu.

buat ngelunasin gitu ya. Utang kali ah. Tapi yang jelas kira-kira ada lagu-lagu apa aja sahabat suara? Penasaran? Coba kita dengerin aja cuplikan.

keren dari Monita Tahalea Sahabat Suara dan juga Teddy Aditya yang rilis di tahun 2024. Saya punya Labuan Hati yang akan saya mainkan

juga akan dilanjutkan dengan lagu yang awalnya kalau masih inget ya Sahabat Suara, ini dibawain sama Rio Febrian. Tapi kali ini dibuat seger lagi sama kolaborasi keren dari Roni Parulian, Yovi Widianto dan juga Andi Rianto. Saya akan mainkan Salahi Aku, Ku Jatuh Cinta Lagi. Tapi sebelumnya saya punya yang ini nih.

0: Putra alias Nuka. Ini saya akan mainkan Masa Ini, Nanti, dan Masa Indah lainnya, pastinya di 10 lagu keren Iswara Network, barengan saya Ibnu Akmal.
1: 10 lagu keren musik Indonesia.

0: Suara Jakarta, Bandung, Jogja, Medan, Banjarmasin, Makassar, Palembang, Semarang, dan Surabaya. Suara warga Indonesia, 10 lagu keren. Udah sesuai nih sahabat suara dengan kondisi mood kamu siang hari ini ya. Dan kalau masih ngerasa kurang puas banget nih Nuk dengan lagu-lagu yang gak ada iklannya, nah besok kamu boleh join lagi nih sahabat suara di jam yang sama ya. Dan yang pasti sekarang Ibnu masih ada waktu sampai jam 2 siang ini. Dan saya juga masih buka kesempatan buat kamu ikutan request via TikTok live di @iswara.network ya. Jadi langsung gabung sekarang untuk ikutan request yang hari ini barengan Ibnu Akmal.
1: Iswara, suara warga Indonesia. Your ultimate music weekend is calling. My BCA International Java Jazz Festival 2026 kembali hadir dengan vibe baru yang lebih seru dan lebih pecah lagi. 29 sampai 31 Mei 2026 di Nice Beat. Nikmati line up keren mulai dari The Sacred Souls, Genevieve, Billy Roy, Ran, Bilal Indrajaya, Malik and Essentials, Yunadi, dan masih banyak lagi. Kamu juga bisa menikmati special show yang akan diramaikan oleh John Batiste, LMI, Wave to Earth, sampai Daniel Cesar. Acara ini disponsori oleh My BCA, Teh Botol Sosro, Telkomsel Halo, Enjoy Jakarta, dan Wonderful Indonesia. 3 hari penuh musik nonstop, good vibes, dan momen yang gak mau kamu lewatkan.
2: Suara, suara warga Indonesia.
1: Memutarkan musik pilihanmu di setiap momen.

间隔，walau sekejap。

0: Indonesia. Perempuan hebat, inspiratif, dan kreatif, siap-siap yuk berkumpul dalam satu event seru tahun ini. Indonesia Woman Fest 2026 hadir tanggal 29-31 Mei 2026 di ICE BSD City dengan tema Embracing Woman in Every Way. Nikmati berbagai keseruan mulai dari talk show inspiratif, workshop interaktif, prenatal yoga, palm fit, roller skate class, K-pop norebang, hingga ratusan tenan fashion, beauty wellness, mom and baby. Gak cuma itu, akan ada penampilan spesial dari Itty Taff, Bernadia, dan Gea Indrawari yang siap meramaikan panggung musik gratis.
1: Belanja juga makin seru
0: dengan berbagai promo spesial dan hadiah menarik yang sayang banget kalau sampai kamu lewatin. Yuk rayakan semangat perempuan Indonesia di Indonesia Woman Fest 2026.
2: Your ultimate music weekend is calling. My BCA International Java Jazz Festival 2026 kembali hadir dengan vibe baru yang lebih seru dan lebih pecah lagi. 29-31 Mei 2026 di Nice Beat. Nikmati line up keren mulai dari The Sacred Souls, Genevieve, Billy Roy, Ran, Bilal Indrajaya, Malik and Essentials, Yunadi, dan masih banyak lagi. Kamu juga bisa menikmati special show yang akan diramaikan oleh John Batiste, LMI, Wave to Earth, sampai Daniel Cesar. Acara ini disponsori oleh My BCA, Teh Botol Sosro, Telkomsel Halo, Enjoy Jakarta, dan Wonderful Indonesia. 3 hari penuh musik non-stop, good vibes, dan momen yang gak mau kamu lewatkan.
3: Kamu sedang mendengarkan Iswara. Mainkan musik terbaik pilihan warga Indonesia.

90,2 FM Semarang, 95,1 FM Palembang, dan 89,7 FM Surabaya. Suara warga Indonesia.

0: Bandung, Jogja, Medan, Banjarmasin, Makassar, Palembang, Semarang, dan Surabaya. Suara warga Indonesia, ini saya mainkan Fish Nina. Ini spesial paket telur banget nih. Saya mainkan untuk satu orang sahabat suara yang ada di Borneo, Sarawak, Malaysia. Hey Elvin! Dan juga selamat. Tadi saya mainkan Adrian Marta Dinata, spesial untuk Ardi di Pekanbaru. Dan juga Kinan yang request Geisha. Sudah dimainkan ya teman-teman ya. Dan terima kasih banyak sahabat suara udah nongkrong barengan Ibnu Akmal dari jam 11 siang tadi ya. Dan sekarang waktunya kamu untuk terus santai sambil dengerin lagi lagu-lagu seru, lagu-lagu yang keren yang ada di playlistnya Iswara, Suara Warga Indonesia. Dadah!
1: Sedang mendengarkan Iswara. Suara warga Indonesia.

0: Si rudalnya sekarang udah nonaktif.
1: Udah dilututin
0: sampai sekarang udah nonaktif.
2: Enggak berfungsi kalau
1: emang benar ya, di luar sana tuh banyak tindakan-tindakan bentuk-bentuk pelecehan ya. Berbagai macam bentuknya pelecehan yang kadang-kadang mungkin buat orang itu bukan pelecehan, atau mungkin sebenarnya kita enggak sadar bahwa itu adalah bentuk pelecehan.
2: Gue pernah, Bun, jangan sebut nama ya, Bun. Gue pernah dipeluk paksa dan dipojokin ke tembok, mau dipeluk, dicium paksa sama adiknya papa. Wah. Ada kesempatan gue lututin rudalnya.
1: Anjay, keren.
2: Gak pernah bilang keluarga, tapi sampai sekarang gak berani macem-macem. Dan agak malu sih ketemu gue sekarang, si tua bangke. Bukan si tua bangka loh, si tua bangke.
1: Si tua bangke itu. Dan konon katanya, itu si rudalnya sekarang udah nonaktif.
0: Udah dilututin
1: sampai sekarang udah nonaktif.
2: Udah gak berfungsi kalau gak salah ya.
1: Dan udah gak bisa.
0: Katanya udah gak tinggal di Bangka.
1: Radal. Aduh. Itu radal.
0: Ntar gue jenggut nih dari belakang nih.
2: Aduh.
1: Itu si rudalnya itu ya. Habis dilututin ya. Itu gak bisa tembakin ke atas.
0: Kenapa, Pak?
1: Dia ke bawah terus.
0: Dia
1: tuh arahnya ke tanah, ngeplek terus dia.
2: Itu berarti dia menganut prinsip padi kan, selalu
0: menunduk. Iya. Semakin tinggi menunduk.
3: Jadi rudalnya loyo nih.
1: Lembek, jadi lembek tuh si rudalnya, lembek. Rudal lembek.
0: Karena nonaktif tadi.
1: Harusnya kan nonaktif kan rudal itu kan harusnya keras kan?
0: Iya.
1: Keras. Tapi kan iya, karena udah dilututin, dia lembek tuh.
2: Fluffy.
3: Seneng banget lagi dia ngomongin.
2: Fluffy.
1: Ada prosesnya dulu sebelum jadi abis dari Fluffy, dia berubah lagi.
2: Apa?
1: Chewy dia.
2: Chewy.
0: Emang kalau dilus-lus nggak bisa ini lagi, Pak? Nggak bisa aktif lagi itu rudal?
1: Udah nggak bisa. Kalau udah dilus itu udah nonaktif nggak bisa. Udah ngeplek, Pak.
0: Oh, parah juga ya.
3: Tapi masih bisa dipakai nggak?
1: Karena masih ada masuk. Harusnya ada urat-uratnya gitu loh harusnya.
0: Loh.
2: Kok rudal berurat?
0: Kok urat sih?
1: Karena ada gambar-gambar itu.
0: Tato
1: gitu.
3: Ada tato. Kok ditato?
2: Iya,
0: kan dicap. Made in Indonesia. Made in India. Kinos was here. Ada kan tanda tangan segala macam. Siapa tahu itu rudal ketemu artis. Mas Kinos, Mbak Gina minta tanda tangannya.
3: Iya kan, di tanda tangan tuh.
0: Allah Akbar, capek banget deh gua. Allah.
4: Gak mau kelewatan kan? Makanya dengerin terus Suara Seru setiap Senin sampai Jumat, cuma di

Ultimate Music Weekend is calling. My BCA International Java Jazz Festival 2026 kembali hadir dengan vibe baru yang lebih seru dan lebih pecah lagi. Cara tanggalnya 29 sampai 31 Mei 2026 di Nice Beat. Nikmati line up keren mulai dari The Sacred Souls, Genevieve, Billy Roy, Ran, Bilal Indrajaya, Malik and Essentials, Yunadi, dan masih banyak lagi. Kamu juga bisa menikmati special show yang akan diramaikan oleh John Batiste, LMI, Wave to Earth, sampai Daniel Cesar. Acara ini disponsori oleh My BCA, Teh Botol Sosro, Telkomsel Halo, Enjoy Jakarta, dan Wonderful Indonesia. 3 hari penuh musik nonstop, good vibes, dan momen yang gak mau kamu lewatkan. Memutarkan musik yang kamu butuh, kapan?

0: Kegiatan apa sih?
1: Iya, gue penasaran.
2: Sekarang masih ada beasiswa nggak sih? Terus gimana cara kita dapetinnya?
3: Wah, ada banget. Kalau kamu lagi nyari program beasiswa pendidikan, coba deh cek beberapa beasiswa yang pendaftarannya masih aktif dan dibuka hingga akhir Mei 2026. Contohnya, Beasiswa Indonesia Bangkit atau BIB dari Kemenak dan LPDP. Program ini memberikan bantuan pendanaan penuh untuk jenjang S1, S2, dan S3, serta program khusus santri dan kader ulama. Juga ada beasiswa Pertamina Sobat Bumi, juga ada beasiswa Astratech, dan ada juga nih, pembaruan beasiswa pendidikan Indonesia atau BPI dari Kemendikbudristek. Jadi beasiswa yang satu ini biasanya untuk calon guru, tenaga kependidikan maupun pelaku budaya. Nah, pendaftarannya dijadwalkan dari bulan Mei hingga Juni dan dilanjutkan dengan seleksi administrasi di bulan Juni hingga Juli 2026. Dan pastikan juga untuk menyiapkan dokumen persyaratan umum seperti KTP, kartu keluarga, ijazah atau surat keterangan lulus dan transkrip nilai yang sudah dilegalisir dari jenjang pendidikan sebelumnya.

0: Suara. Perempuan hebat, inspiratif, dan kreatif, siap-siap yuk berkumpul dalam satu event seru tahun ini. Indonesia Woman Fest 2026 hadir tanggal 29-31 Mei 2026 di ICE BSD City dengan tema Embracing Woman in Every Way. Nikmati berbagai keseruan mulai dari talk show inspiratif, workshop interaktif, prenatal yoga, palm fit, roller skate class, K-pop norebang, hingga ratusan tenan fashion, beauty wellness, mom and baby. Gak cuma itu, akan ada penampilan spesial dari It Gitaf, Bernadia, dan Gea Indrawari yang siap meramaikan panggung musik gratis.
1: Belanja juga makin seru
0: dengan berbagai promo spesial dan hadiah menarik yang sayang banget kalau sampai kamu lewatin. Yuk rayakan semangat perempuan Indonesia di Indonesia Woman Fest 2026.
2: Bayangin deh, satu weekend di tengah udara sejuk pegunungan, ditemani musik favorit, good food, dan suasana hangat bareng orang-orang terdekat. This is Serenada 2026 by Enchanting Valley. Sebuah intimate concert experience yang memadukan alam, musik, dan kuliner dalam satu destinasi. Sing along bareng musisi favorit lo mulai dari Malik and Essentials, Adhikara, Yura Yunita, sampai Enda Hendrasa di bawah langit malam yang penuh cahaya. Gak cuma konser, explore juga area wisata sampai area kuliner. Catat tanggalnya, 29-30 Mei 2026 di Enchanting Valley Mega Mendung Bogor. Dapatkan tiketnya sekarang di enchanting-valley.com dan follow Instagram at enchantingvalley.bogor untuk info lebih lengkap.
3: Kamu sedang mendengarkan Iswara. Mainkan musik terbaik pilihan warga Indonesia.

0: 90,2 FM Semarang, 95,1 FM Palembang, dan 89,7 FM Surabaya. Iswara, suara warga Indonesia.
1: Sedia aku sebelum hujan.
2: Dengarkan Iswara di Bandung,
0: Banjarmasin,
2: Jakarta,
0: Jogja,
2: Makassar,
0: Medan.

0: sedang mendengarkan Iswara.
1: Iswara.
0: Iswara, suara warga Indonesia. Indonesia. Indonesia.

0: Bad Music Weekend is calling. My BCA International Java Jazz Festival 2026 kembali hadir dengan vibe baru yang lebih seru dan lebih pecah lagi. 29 sampai 31 Mei 2026 di Nice Beat. Nikmati line up keren mulai dari The Sacred Souls, Genevieve, Billy Roy, Run, Bilal Indrajaya, Malik and Essentials, Yunadi, dan masih banyak lagi. Kamu juga bisa menikmati special show yang akan diramaikan oleh John Batiste, LMI, Wave to Earth, sampai Daniel Cesar. Acara ini disponsori oleh My BCA, Teh Botol Sosro, Telkomsel Halo, Enjoy Jakarta, dan Wonderful Indonesia. 3 hari penuh musik non-stop, good vibes, dan momen yang gak mau kamu lewatkan.
1: Perempuan hebat, inspiratif, dan kreatif, siap-siap yuk berkumpul dalam satu event seru tahun ini. Indonesia Woman Fest 2026 hadir tanggal 29 sampai 31 Mei 2026 di Ice BSD City dengan tema Embracing Woman in Every Way. Nikmati berbagai keseruan mulai dari talk show inspiratif, workshop interaktif, prenatal yoga, palm sweat, roller skate class, K-pop norebang, hingga ratusan tenan fashion, beauty wellness, mom and baby. Gak cuma itu, akan ada penampilan spesial dari Itdi Taf, Bernadia, dan Gea Indrawari yang siap meramaikan panggung musik gratis.
2: Belanja juga makin seru
1: dengan berbagai promo spesial dan hadiah menarik yang sayang banget kalau sampai kamu lewatin. Yuk rayakan semangat perempuan Indonesia di Indonesia Woman Fest 2026.
3: Suara warga Indonesia
0: memutarkan

0: Surabaya. Iswara. Suara warga Indonesia.
1: Bos, katanya kalau dagang bakso plus teh jus, kita pasti tajir.
2: Teh? Teh siapa?
1: Teh jus, bos. Teh jus. Bikinnya tinggal sobek, tuat, goyang.
2: Walah, teh jus. Huh? Tuh lihat, udah nyetok banyak, untung terus.
1: Untung itu, bos.
2: Nah iya, teh jus gak usah tambah gula lagi. Gak zaman teh yang disaring-saring, apalagi yang dicelup-celup. Teh jus lebih praktis, hemat, rasa tehnya mantul.
3: Wah, semua orang suka.
2: Apalagi buat temen ngebakso.
1: Ah, berasa bos tehnya. Favoritku teh jus gula batu.
2: Loh, yang lain juga enak loh. Ada teh jus lemon, teh jus madu, melati, apel. Makanya ganti es tehmu dengan teh jus.
1: Bang, es teh cekek 3. Doyan apa doyan banget ini?
4: Kan minum es teh jus, bang.
5: Teh jus.
4: Ah, seger. Satu lagi ya, bang, es teh jusnya.
1: Wah, pantesan si bos untung terus ini.
5: Makanya ganti es tehmu dengan teh jus.
0: Dari Winsport.

0: musik pilihanmu.
1: Suara warga Indonesia.
2: Duh, sekarang mobil tuh makin banyak ya. Listrik, hybrid, bensin. Jadi makin bingung milihnya.
3: Lah, kenapa bingung? Tinggal lihat dan cobain langsung aja lah.
2: Lihat di mana? Masa keliling satu-satu showroom?
3: Loh, kamu belum tahu. Bentar lagi tuh ada Indonesia International Motor Show Surabaya 2026. Tanggal 26 sampai 31 Mei 2026 di Grand City Surabaya. Pameran otomotif IIMS Surabaya 2026 yang bakal hadir dengan area yang lebih besar dan pastinya lebih lengkap.
2: Emangnya ada apa aja?
3: Banyak, mulai dari mobil dan motor terbaru yang bisa kamu test drive dan test ride langsung. Ada juga nih aftermarket area buat kamu belanja aksesoris kendaraan, plus banyak promo dan program seru lainnya. Di akhir pekannya nih, ada atraksi kendaraan yang seru dan atraktif dari IIMS Infinite Show. Terus ada konser musik juga, dengan guestar nasional kayak For Revenge dan Sal Priadi dari IIMS Infinite Live.
2: Fiksi, kita harus datang. Beli tiketnya di mana ya?
3: Langsung aja deh ke Diandra Tiket dan aplikasi BBO. Buruan beli ya sebelum kehabisan. Indonesia International Motor Show Surabaya 2026. Grand City Surabaya tanggal 26 sampai 31 Mei 2026. IIMS Surabaya hosted by Diandra Promosindo.

0: 89,7 FM Surabaya.
1: Iswara.
0: Suara warga Indonesia.
2: Bos, katanya kalau dagang bakso plus teh jus, kita pasti tajir.
3: Teh, teh siapa?
2: Teh jus, bos, teh jus. Bikinnya tinggal sobek, tuat, goyang.
3: Walah, teh jus. Huh? Tuh lihat, udah nyetok banyak, untung terus.
2: Untung itu, bos.
3: Nah iya, teh jus gak usah tambah gula lagi. Gak zaman teh yang disaring-saring, apalagi yang dicelup-celup. Teh jus lebih praktis, hemat, rasa tehnya mantul. Wah, semua orang suka, apalagi buat temen ngebakso.
2: Berasa bos tehnya, favoritku teh jus gula batu.
3: Loh yang lain juga enak loh, ada teh jus lemon, teh jus madu, melati, apel. Makanya ganti es tehmu dengan teh jus.
2: Bang, es teh cekek 3. Doyan apa doyan banget ini?
4: Kan minum es teh jus bang.
5: Teh jus.
4: Ah, seger. Satu lagi ya bang es teh jusnya.
2: Wah, pantesan si bos untung terus ini.
5: Makanya ganti es tehmu dengan teh jus.
6: Dari Winsport.
7: Aku Nasya Zahira, mau spill nih yang bikin kulitku cerah dan bening merata. Giveaway hijab oud dan glutacinamide. Ini tuh sabun mandi pertama dengan wangi oud dan ada kandungan skincare yang bikin kulitku makin cerah. Dengerin ya, paduan glutacinamide dari glutathione dan niacinamide ditambah Nutri White Complex jadi multi brightening power. Ini yang bikin kulit aku cerah, bening, dan bercahaya. Busanya melimpah, wangi oudnya mewah, eksotis, dan tahan lama. Aku approve banget sama Giveaway Hijab Oud dan Glutacinamide ini. Kalian para hijabers harus coba. Kamu juga bisa loh punya kulit cerah kayak aku. Yuk beli sekarang, udah ada di minimarket, online shop, dan toko-toko terdekat. Giveaway Hijab Oud dan Glutacinamide, berhijab jadi lebih cantik dan bercahaya.
0: Kamu sedang mendengarkan Iswara.
1: Iswara.
0: Iswara, suara warga Indonesia.

0: Pengumuman apa sih? Nggak jelas ah.
1: Itu makanya dengerin dulu. Lu diem dulu bisa nggak?
0: Paling pengumuman ewe. Udah mending dengerin Iswah aja.
1: Ada apaan emang?
0: Ada Jill sama Reza.
1: Hah? Jill sama Reza? Suara santai kali.
0: Iya, itu suara santai. Sekarang nih.
1: Selamat Hari Raya Lebaran Idul Adha.
2: Tetap aja salah gue ya.
3: Oh, aku kembali guys.
1: Iya,
3: aku kembali.
1: Yes. Kirain dia mau dikorbanin, enggak ternyata.
3: Kalau aku dikorbanin, takutnya dagingnya sedikit.
1: Kurang ya.
3: Kurang
1: ya. Dan hari ini ada kita menemani, yes. Walaupun lagi libur, betul. Tetap menemani libur kamu. Ada berita mengenai Masjidil Haram, yes, yang sepi karena jamaahnya ke Arafah.
3: Betul, kan lagi proses haji. Jadi sebagian besar jamaah pasti kan ke Arafah nih, yes. Jadi Masjidil Haramnya sepi.
1: Kemudian ada Gen Z bertanya libur-libur ini tentang proses kurban yang ditonton anak-anak.
3: Betul sekali, dan pastinya perjalanan nostalgia hadir kembali sahabat suara. Jadi siapa tahu kamu punya satu lagu yang membangkitkan memori. Langsung aja 0816 114 1014.

Ultimate Music Weekend is calling. My BCA International Java Jazz Festival 2026 kembali hadir dengan vibe baru yang lebih seru dan lebih pecah lagi. 29 sampai 31 Mei 2026 di Nice Beat. Nikmati line up keren mulai dari The Sacred Souls, Genevieve, Billy Roy, Run, Bilal Indrajaya, Malik and Essentials, Yunadi, dan masih banyak lagi. Kamu juga bisa menikmati special show yang akan diramaikan oleh John Batiste, LMI, Wave to Earth, sampai Daniel Cesar. Acara ini disponsori oleh My BCA, Teh Botol Sosro, Telkomsel Halo, Enjoy Jakarta, dan Wonderful Indonesia. 3 hari penuh musik nonstop, good vibes, dan momen yang gak mau kamu lewatkan.

0: libur ini ya mungkin iya lagi santai-santai di rumah makan santan pakai rendang pakai
1: udah gitu mah
0: santen
1: ini
0: pakai rendang ya rendang mah pakai santan ya
1: rendang udah pasti pakai santan ya. Iya. Jadi kalau biasanya ya kalau lebaran haji ini jam segini biasanya lagi mempersiapkan panggangan sate.
0: Hah?
1: Lagi mempersiapkan panggangan sate untuk nyate bersama. Jadi kan hewan
0: jam
1: kurbannya
0: segini, jam 4 lewat.
1: Betul. Jadi kan hewan kurbannya biasanya disembelihnya pagi.
0: Oh.
1: Iya kan?
0: Okay,
1: dibersih-bersihin sampai didistribusikan sampai rumah kita biasanya itu siang-siangan tuh.
0: Yes.
1: Nah, biasanya jam segini nih

0: Kalau kalian ada tradisi-tradisi atau kumpul-kumpul keluarga gak sih yang tentunya tidak didatangi ya sampai nanti jam 7 maksud gue?
1: Iya, kumpul keluarga, nyate bareng, udah sih itu
0: udah
1: doang.
0: Oke. Lo ke keluarganya aja? Oh
2: enggak. Kok ke keluarganya siapa? Siapa yang mau keluarganya gue datengin? Tiba-tiba ya. Pak, sate Pak.
0: Saya permisi. Jadi sebenarnya kalau lebaran ini lebaran haji kan?
1: Lebaran haji.
0: Lebaran
1: Idul
0: untuk
1: Adha.
0: Oh, Idul Adha. Oke, yang memang selama ini identik dengan korban ya.
1: Betul.
0: Sapi boleh?
1: Boleh.
0: Kambing juga boleh.
1: Unta boleh?
0: Hah?
1: Unta boleh.
0: Unta boleh. Oh, really? Tapi kan di sini enggak ada. Oh iya, di sana ya.
2: Iya sih. Katanya ayam juga boleh.
1: Ayam juga boleh kabarnya.
0: Oke ya, ya yang penting ada yang dikorbankan.
1: Betul, yang enggak boleh tuh perasaan ya.
0: Aduh.
3: Suara santai. Bareng Ji.

90,2 FM Semarang, 95,1 FM Palembang, dan 89,7 FM Surabaya. Iswara, suara warga Indonesia.

0: dia. Kita menemani dari lantai 6 Wisma MRA, di mana ternyata abis ini sih aku akan memberikan informasi ke kalian daripada gue salah. Kering banget ini gue ya, kayak kering kerontang gitu. Sebentar dulu ya.
1: Masih busyak dong.
0: Itu dia. Di mana katanya Masjidil Haram lagi sepi karena jutaan jemaah hajinya ke Arafah.
2: Iya, betul sekali. Jadi seperti yang kita tahu, Masjidil Haram itu kan 24/7 enggak pernah sepi.
0: Iya, iya.
2: Udah gitu kalau sekarang lagi musim haji nih, lagi ada kegiatan di Arafah ya.
3: Iya, salah satu rangkaiannya tuh.
2: Rangkaian haji, betul. Jadilah suasana Masjidil Haram mulai terlihat lenggang usai jutaan jemaah haji bergerak ke menuju Padang Arafah nih.
0: Oke.
2: Jadi untuk seperti yang tadi Agoy bilang juga, ini merupakan satu rangkaian dari haji yang memang harus dilakukan oleh para jemaah haji.
0: Oh, ini memang sudah diberangkatkan secara bertahap dari Senin waktu setempat.
2: Yes.
0: Nah, pergerakan jemaah menuju Arafah ini of course dilakukannya terorganisir ya, pakai armada bus, ada pengawalan petugas haji. Dan yang hebatnya lagi, pemerintah Arab Saudi bersama otoritas haji menerapkan pengaturan yang ketat. Ya, of course wajib supaya lancar arus jutaan jemaah yang menuju Arafah, Muzdalifah, dan Mina selama rangkaian puncak ibadah haji berlangsung.
2: Betul, dan gue pengen shout out juga buat pemerintah yang kabarnya tahun ini semakin bagus untuk mengorganize haji-haji yang di sana, Jill.
0: Oh gitu?
2: Iya, jadi kebetulan saudara gue berangkat sebagai dokter dinas sosial. Dia bilang sih semakin bagus gitu. Semakin tertata, semakin organize dengan baik. Jadi ya kita doakan aja semoga yang di sana nih selamat sampai sini lagi.
0: Ya, amin.
2: Udah gitu, soalnya kan itu ibadah fisik ya.
0: Iya.
2: Jadi memang harus mempersiapkan fisik. Kalau gue nggak salah 48 derajat kalau siang.
0: Iya, gue itu dia. Jadi ada beberapa teman sahabat-sahabat gue yang memang sudah melakukan ibadah haji.
2: Iya.
0: Mereka bilang gitu loh, kalau itu tuh pertempuran emang boleh dibilang, kalau misalnya aku salah mohon maaf ya, itu boleh dibilang kayak pertempuran hidup dan mati gitu.
2: Betul,
0: loh. Bener-bener tetap jalan ibadah dengan kondisi yang ekstrim. Luar biasa lah.
2: Betul, jangankan ibadah haji, ibadah umroh aja menurut gua adalah ibadah fisik.
0: Iya sih, itu dia kan.
2: Iya, jadi hebat lah untuk orang-orang yang pengen ini berhasil semuanya.
0: Amin.

0: Hai, cuman bareng Jill dan Riza. Suara warga Indonesia.
1: Memutarkan musik pilihanmu di setiap momen. Setiap momen. Dengarkan langsung dari 9 kota di Indonesia.
0: 4 FM Jakarta, 105,1 FM Bandung, 88,3 FM Jogja, 98,3 FM Medan, 96,3

0: Reza, suara
1: tanggal
0: Santa.
1: Merah terakhir di bulan ini.
0: Masa? Gak ada lagi?
1: Hari Senin ada lagi sih.
0: Lu mau tahu ada lagi?
1: Bulan baru.
0: Bulan baru ya. Ini bisa kok minggu depan ada lagi. Coba spidol merah mana?
1: Ya enggak dong. Ini kan udah ada sendiri.
0: Enggak manual ya. Maaf, maaf.
1: Jangan kau korbankan kalender kita yang cuma segini-gininya acan. Mendingan korbanin korban hewan.
0: Betul. Jadi sebagai anak masjid ya zaman dulu waktu remaja, memang
1: gue percaya aja. Lu
0: aku
1: mau ngomong apa ya. Gue percaya, gue nggak terima mukanya Agoy.
0: Aku tahu. Jadi aku itu adalah Rizbik, remaja Islam Bonaindah Garden.
1: Oh. Okay.
0: Aku dari kecil sampai aku mau nikah, aku tergabung dalam Rizbik itu. Okay. Dan setiap

0: di sembeli. Lo nonton?
1: Aku takut. Oh,
0: okay. Lo, panjang banget depannya.
2: Ambilnya gini.
1: Enggak maksudnya gini.
0: Enggak gitu. Kok jadi lo kok klinik gitu kan?
1: Maksudnya kan ada orang yang enggak tegaan ya.
0: Iya.
1: Aku kan termasuk orang yang enggak tegaan nih.
0: Yes.
1: Ya aku bantu organize aja, tapi ketika hewan-hewan itu disembeli, aku sih menolak untuk melihatnya. Iya.
0: Makanya di sebelahmu itu bertanya.
1: Iya.
0: Ya kan? Udah libur dia masih nanya apa pertanyaannya.
3: Kalian mikir kalian jalan berdua, aku datang. Aku masih ikut.
1: Apa enggak. Kamu mau nanya apa hari
3: tadi,
1: ini?
3: Tadi itu melanjutkan dari yang Kak Eja tadi, cerita Kak Eja soal nontonin hewan yang disembelih.
1: Iya.
3: Jadi kadang-kadang tuh kalau di tempatku masih banyak anak-anak yang habis biasanya sholat id itu,
0: iya.
3: Okay, itu nontonin proses sembelih hewannya.
0: Yes. Betul.
3: Nah, itu tuh buat Kak Eja sama Kak Jil nih. Mungkin Kak Jil juga ada yang
0: aku
3: keluarganya anaknya tuh sebenarnya boleh nggak nontonin sembeli itu, karena
0: okay,
3: kalau ada beberapa opini dari Gen Z harusnya tuh
0: jangan
3: proses kurban tuh, nggak
1: boleh jangan deh anak.
3: Tapi kalau misalnya ada juga beberapa generasi atas bilang justru di situ ada pengajarannya, anak jadi tahu pembelajaran soal prosesi kurban. Gitu.
0: Kalau menurut gue sih untuk masalah ini nggak ada right or wrong.
1: Ya.
0: Iya kan, karena ini satu ajaran agama kalau
1: iya, gitu.
0: Tapi memang balik ke orang tuanya lagi sih. Karena aku pernah di kantor radio gue yang pertama itu dikorbaninnya di belakang lapangan parkir kan, dari keluarga, dan gue juga baru tahu dari keluarga ini. Betul. Dari keluarga ini. Oh, ada nama-namanya, ada ukurannya dan segala macam. Gua kebetulan datang karena ada apalah, ikutan mau datang aja gitu. Jadi memang kalau gue kan nggak masalah ya ngelihat itu, bukannya nggak masalah. It's part of itu sesuatu yang memang mesti dilakukan gitu. Tapi kan pada saat gue ngelihat itu, gue umurnya udah gede, nggak bisa ngebayangin kalau anak-anak kecil sih.
1: Iya.
0: Cuman di dekat rumah kalau lagi kurban emang banyak anak-anak kecil yang nonton.
1: Iya, kayak itu memang kegiatan yang
0: emang pada demen.
3: Tanpa pengawasan orang tua ya.
0: Iya. Orang tuanya mah di rumah, jadi anak-anaknya ke masjid, mau ke masjid, mau ngelihat ya udah sana gitu.
1: Iya benar sih, kalau misalnya dalam segi agamanya kan ini memang udah dilakukan tiap tahun ya, tapi apakah memang lihat leher digorok plus dengan darah-darahnya, mohon maaf ya, obrolannya ya, itu apakah memang ada mempengaruhi si anak ini gitu?
3: Menurut Gen Z akan berpengaruh.
0: Nah, itu menurut Gen Z. Tapi mungkin ya itu dia, gak salah kalau menurut milenial mungkin berpengaruh kalau gak dikasih konteks sebelumnya.
1: Harus dikasih konteks.
0: Jadi kalau dikasih tahu sebelumnya, nak, menurut ajaran agama kita, kenapa mesti dikorbankan? Karena ABCDFG misalnya. Seperti ini.
3: Di briefing dulu anaknya. Briefing.
0: Tapi juga nggak tahu ya, briefingnya nggak mendadak gitu loh.
1: Nggak di tempat juga gitu.
3: Mama, aku mau nonton sapi. Oke, bentar ya, 5 menit.
1: Oke, 5 menit ya. Family meeting.
0: Jadi sama kayak ajaran di setiap agama, di mana kalau misalnya nih, Jema, maksudnya bukan anakku ke sekolah minggu kan, dari umur berapa dia udah diajarkan begini. Nanti prakteknya, jadi dia udah tahu, udah cukup lama. Mungkin itu kali kalau milenial kali ya.
3: Berarti tetap harus pendampingan walaupun gak figur, tapi ilmu ya. Ilmu dikasih.
0: Ilmu tetap ilmu dikencengin gitu loh.
1: Iya. Kalau menurut Sahabat Suara bagaimana? Apakah mungkin punya preferensi lain atau mungkin pemikiran lain?
0: Betul.
1: Boleh ya, 0816-1141-1014.
4: Kerjaan belum kelar, peleter juga belum dibayar. Bawa santai aja lagi, bareng Jill dan Reza.

0: tempat jualan online Sandi Karusel. Ada itu. Ada yang platformnya Karusel ya kan tuh.
1: Sandi apa yang buat alat bantu pipis, Sandi kateter.
0: Nemu aja lagi bilang.
2: Sandi apa yang sakit hati?
0: Apa?
2: Sandi warna cinta.
0: Jauh.
3: Sandi apa adanya yang pas mau taraweh?
1: Apa tuh? Apa?
3: Sandi tar gue samper.
0: Kita lagi bahas tadi di suara ini ya, sahabat suara ya. Kamu puasa ini berat badan cenderung malah naik sama aja atau malah turun gitu ya kan?
3: Iya.
0: Sandi.
3: Jangan, kenapa jadi Sandi lagi? Baca di WhatsApp ya, berat badan.
0: Ada Des.
3: Hai Des, selamat pagi.
0: Aku dari awal puasa mencoba clean eating. Sahur cuma makan 2 telur rebus. Minum air putih, kupikir bakal lemas. Enggak dong, aman Sulaiman sampai buka.
3: Mantap.
0: Tapi belum nimbang berat badan lagi nih.
2: Dia makan telur rebus 2 biji doang iya. Setiap hari. Setiap hari.
0: Sandi ini yang suka nyeri. Nyeri Sandi.
1: Uci, makasih ya. Ini tadi ada Des dulu tuh.
3: Fokus.
1: Sandi nanti lagi.
0: Abis ada TikTok, ada WhatsApp. Jadi TikTok ngomong apa, di WhatsApp ngomong apa, kan gue jadi kagak konsen.
4: Gak mau kelewatan kan?
5: Makanya dengerin terus Suara.
4: Setiap Senin sampai Jumat, cuma di Iswara.
5: Iswara.

0: korban hewan
1: ya,
0: yang ditonton sama anak-anak, yang dilihat sama anak-anak. Kalau menurut Gen Z yang sekarang sih, sahabat suara, itu
1: berpengaruh ya.
0: Berpengaruh lah ya, gitu. Sementara kalau jajaran milenial ke atas, karena udah menjadi hal yang selalu dilakukan setiap tahun, ya nggak masalah.
2: Tapi dulu aku waktu kecil ya, aku tuh takutnya bukan takut ngeliat dipotong, takut karena dulu tuh suka ada berita sapi kabur.
0: Oh iya, nah itu yang gue kasihan sebenarnya. Oh, iya, karena iya, halfway kan.
1: Betul.
0: Kadang-kadang, aduh.
2: Dan prosesnya menuju disembelih itu kan lumayan ribet ya. Dimana pertama lu tarik dulu sapinya, abis itu lu puter dulu badannya sampai dia jatuh ke bawah. Itu sih kalau gue lihat waktu dulu kan ribet banget ya. Belum lagi kalau misalnya sudah dipotong, daging-dagingnya sudah diterpotong gitu, lu misahin yang harus dipisahin.
0: Iya, betul.
2: Dari baskom, dan itu luar biasa baunya kan.
0: Iya sih, tapi ya again, ini adalah sesuatu yang memang sudah dilakukan dan selalu dilakukan rutin
2: setiap tahun. Ya kita hormatilah kan tradisinya ya.
0: Kalau aku sendiri pernah lihat atau
1: pernah sering, bahkan sering. Aku dulu pernah,
0: atau emang demen?
1: Demen, ngejar. Jadi kalau sapi kabur aku ngejar. Aku bantu nyari warga, bantu warga nyari.
2: Iya.
1: Kalau sapinya ngejar,
2: iya.
1: Enggak, sapinya kabur, ya kan? Lu bantu ngejar.
2: Bantu ngejar.
1: Gitu.
0: Tunggu deh. Sapi kan sebenarnya, apalagi sapi-sapi korban itu kan gede-gede kan, tontonan lah sebenarnya. Kalau dia kabur itu, gua mau mencoba melihat dari peri kemanusiaan si sapi gitu ya. Dia tuh kabur karena dia ngeliat teman-temannya apa bagaimana sih?
1: Lu pada meeting kayaknya. Sudah terhubung dengan sapi korbannya. Halo sapi.

0: Orang udah waktunya pulang. Emang ada apaan sih?
1: Ya, kok balik sih? Kan siarannya belum kelar.
2: Suara Santai bersama

0: Hibur juga buat sahabat suara yang kayaknya nih udah rame banget nih.
1: Yes.
0: Kendaraan-kendaraan keluar Jakarta.
1: Betul.
0: Langsamin aja sampai Minggu.
1: Ih, cakep banget.
0: Iya.
1: Di jam 5 sampai jam 6 ini ada topik mengenai Lebaran Idul Adha dan Idul Fitri.
0: Aha.
1: Dan
0: teaser perjalanan nostalgia. Teasernya kenapa gua bacain?
1: Iya, gak masalah, kan juga lagi libur, Kak.
0: Mohon maaf ya, mohon maaf. Ya pastinya perjalanan nostalgia ada lagi sahabat suara. Jadi langsung aja ke 0816 114 1014. Kasih tahu lagu kamu yang

0: Suara, pernah gak sih kamu dengar satu lagu terus langsung kebawa ke masa lalu?
1: Yes, mendadak ya. Tiba-tiba ya, keinget deh tuh yang namanya masa sekolah, zaman kuliah, nongkrong sama geng kamu mungkin, atau malah keinget gebetan sama mantan dulu.
0: Betul, jadi di perjalanan nostalgia bersama Activate, kita mau ajak kamu semua untuk balik ke momen-momen itu lewat lagu.
1: Yes.
0: Kamu bisa request lagu yang punya cerita spesial di hidup kamu. Lagunya harus berhubungan sama kisah kamu ya, jangan kisah tetangga.
1: Jangan dong.
0: Mau lagu pertama kali jatuh cinta, boleh. Mau lagu yang nemenin kamu skripsian, boleh. Atau lagu yang kamu puter-puter terus pas lagi galau-galaunya gara-gara mantan.
1: Langsung aja WhatsApp ke nomor 08. Ya betul ya. 0816 1141014. Itu nomor Iswara ya. Silakan kamu request.
0: Yes.
1: Terus ceritain juga kenapa kamu milih lagu tersebut.
0: Nantinya kamu akan ditelepon on air sama Jill dan Reza untuk kamu ceritain kenangan di balik lagu itu ya.
1: Iya.
0: Biar diputerin terus kita nostalgia bareng.
1: Dengerin terus perjalanan nostalgia setiap Senin sampai Jumat jam 6 sore barengan Jill dan Reza cuman di Suara Santai bersama Activate.
0: Baru Activate kemasan 25 ml harga lebih terjangkau, cepat redakan batuk membandel dan gejala pilek dengan Activate.
1: Karena di setiap lagu selalu punya cerita.
2: Your ultimate music weekend is calling. My BCA International Java Jazz Festival 2026 kembali hadir dengan vibe baru yang lebih seru dan lebih pecah lagi. 29 sampai 31 Mei 2026 di Nice Beat. Nikmati line up keren mulai dari The Sacred Souls, Genevieve, Billy Roy, Ran, Bilal Indrajaya, Malik and Essentials, Yunadi, dan masih banyak lagi. Kamu juga bisa menikmati special show yang akan diramaikan oleh John Batiste, LMI, Wave to Earth, sampai Daniel Cesar. Acara ini disponsori oleh My BCA, Teh Botol Sosro, Telkomsel Halo, Enjoy Jakarta, dan Wonderful Indonesia. 3 hari penuh musik nonstop, good vibes, dan momen yang gak mau kamu lewatkan. Yang baru di Iswara.
3: Sumpah kita gendong banget gak sih?

0: Jill Reza.
1: Malam nanti di hari libur ini, di mana tadi kan kita sempat bertanya, enggak deh, bukan kita yang nanya, Gen Z yang nanya ya.
0: Betul sekali.
1: Bagaimana tentang penyembelihan yang ditonton sama anak-anak.
0: Ya, tapi gue boleh nambahin dikit nggak soal itu? Jadi menurut gue sih, gue juga setuju ya kalau Gen Z bilang kalau anak-anak bakal terpengaruh dengan tontonan yang sembelih itu. Tapi kayaknya gue akan memberikan penjelasan dulu, baru kayaknya gue membiarkan anak gue melihat itu.
1: Ya itu dia.
2: Di briefing tadi kan?
1: Iya, yeah, di briefing dulu.
0: Soalnya iya, soalnya ngeri juga kan.
1: Iya, mesti di briefing dulu, dikasih tahu alasannya.
0: Alasannya iya.
1: Surat-suratnya mungkin ya, atau ayat-ayatnya maksud gue.
0: Surat-surat.
1: Surat-surat tanah yang dikasih link.
0: Ini
2: Bapak saya ada di izinin, ini ada izin yang tertulis.
1: Ada surat invoice. Bukan itu maksud gue.
0: Faksimilinya gitu ya.
1: Yes, yes. Sementara kalau sekarang ini yang menjadi topik kita, karena hari ini kan Lebaran Idul Adha. Tapi kita Lebaran kemarin tuh berapa bulan sih? Dua bulan?
0: Dua bulan yang lalu.
2: Kira-kira dua bulan lah.
1: Nah, pada punya perbedaan gak sih antara perayaan Idul Adha sama Idul Fitri di keluarga kalian?
0: Tentu, perbedaannya adalah lebih banyak ngumpulnya kalau Idul Fitri.
1: Oh gitu?
0: Dibandingkan Idul Adha. Gak tahu ya, ini kan setiap keluarga punya preferensinya masing-masing. Tapi kalau keluarga gue, Idul Adha itu lebih ke keluarga kecil, kita nyate bareng aja.
1: Okay.
0: Tapi kalau Idul Fitri itu udah pasti deh tuh lu ke rumah mamang, teteh, aa, om, tante,
1: semuanya
0: deh lu.
1: Karena abis siaran ini gue akan ke rumah temen gue yang kebenaran adalah haji dan hajah gitu.
0: Okay.
1: Mereka menyediakan makanan, ya makanan lebaran sih.
0: Makanan lebaran, kayak ketupat.
1: Ya opor, ketupat, rendang. Sama aja sih.
0: Iya, iya, sama aja.
1: Kalau dari makanan ya.
2: Tapi kalau misalnya bedanya, kalau di aku ya, Idul Adha sama Idul Fitri itu, kalau Idul Fitri enggak ada bakar-bakarannya. Kalau Adha
0: Idul Fitri benar,
1: ya,
2: ada bakar-bakarannya.
1: Iya sih.
0: Iya,
1: karena dari daging kurban tersebut.
0: Iya. Yeah.
1: Kalau keluarga yang datang?
2: Keluarga yang datang itu ya sama sih, biasanya keluarga kecil juga, keluarga inti aja.
0: Oh, keluarga inti aja. Tapi kalau Idul Fitri lebih besar keluarganya yang ngumpul ya.
2: Iya.
1: Again, Cimio, ini benar-benar pertanyaan. Sebenarnya Lebaran Haji itu adalah Lebaran untuk yang sudah haji. Gimana sih?
0: Enggak, jadi ini pertanyaannya sebenarnya menarik. Cuman gue takutnya salah ngejelasin.
2: Coba Ustadz Agoy aja ya.
0: Oke, Tat. Silakan, Tat.
2: Enggak, jadi memang prosesinya kenapa dia dibilang Lebaran Haji? Karena bertepatan sama ibadah haji.
0: Oke.
2: Okay. Kurban ini sama sama ibadah haji.
1: Oke. Okay. Okay. Seperti itu.
0: Iya.
1: Alright.
0: Simpelnya.
2: Dan aman ya.
1: Aman. Oke. Ya, aku kan bertanya.
0: Iya.
1: Karena buat aku makannya mah enak.
0: Semua. Enak semua.
1: Kacau ini gua.
0: Cuman kalau ini ya, yang gua lihat nih, kalau Lebaran Haji ini ada satu tempat makanan yang tutup. Sop kaki kambing. Tutup itu. Iya. Bang Dafa yang ada di sini nih, itu pasti tutup.
1: Oh ya.
0: Karena buat apa lagi gue jualan kambing kan? Kan lu semua lagi makan kambing hari ini.
1: Karena kambingnya banyak di mana-mana kali ya.
0: Iya. Jadi sop kayak kambing tutup tuh.
1: Jadi kalau gue mau ke Anen, gila, gue
0: tetep
1: Anen. Kalau gue mau ke Anen, gue mau ke Irwan gitu, enggak ada nih.
0: Adanya Irwan Ardian.
1: Oh iya.
0: Sama Irwan,
1: iya.
0: Irwan Tim, sama Irwan Tim.
3: Suara santai. Bareng Jill dan Reza.

0: Adha dan juga Lebaran Idul Fitri. Mungkin dari orang-orang yang datang,
1: yes,
0: makanan, iya kan. Tapi ada sholat idnya juga kan?
1: Ada sholat idnya.
0: Tetap ada sholat idnya.
1: Pagi-pagi, sebelum biasanya sholat id, abis itu lo lihat kambing lo disembelih.
0: Oke.
1: Biasanya sih gitu.
0: Seperti itu ya.
1: Yeah.
0: Kata Gary, hai kak, kalau di keluarga gue Lebaran Idul Fitri itu lebih fokus ke kumpul keluarga besar,
1: yes,
0: dan silaturahmi keliling rumah saudara.
1: Yes. Kayak tadi gue ya bilang ya.
0: Yes. Hmm. Suasananya ramai banget dari pagi sampai malam.
1: Yeah.
0: Kalau Idul Adha itu vibesnya lebih sederhana.
1: Yeah.
0: Tapi tetap hangat karena keluarga ikut bantu pembagian daging korban dan masak bareng di rumah.
1: Betul. Jadi memang distribusinya itu juga menarik tuh Jill. Jadi biasa di masjid-masjid tuh ada kupon.
0: Yes.
1: Nah, kuponnya itu nanti akan dibagikan ke warga-warga setempat di belakang.
0: Yes.
1: Itu nanti jam berapa ya? Jam 1 atau jam 2 gitu udah pada ngantri tuh ngambil kuponnya. Nah, kuponnya itu nanti akan ditukarkan sama satu plastik isinya daging.
0: Iya sih. Di masjid dekat rumah gue juga
1: kayak semuanya itu gitu.
0: Semua
1: sih.
0: Semua dapat begitu kan.
1: Iya, selamat sore untuk Pingkan. Halo Kak Jill, Kak Eja. Menurut aku perbedaan paling kerasa itu kalau Idul Fitri identik sama baju baru, opor, dan tradisi maaf-maafan.
0: Mm-mm.
1: Sedangkan Idul Adha lebih terasa nilai kebersamaannya karena keluarga aku biasanya ikut kegiatan kurban di lingkungan rumah.
0: Okay.
1: Jadi ada momen tuh gotong royong yang bikin lebih dekat sama tetangga juga. Iya, tadi gue mau bilang ini sih sebenarnya. Jadi kalau misalnya kita lagi dari komplek gitu ya, kita lagi bakar sate kita di depan rumah, nanti pada nimbrung tuh. Siapa namanya?
0: Si ngikut lah.
1: Gue tambahin nih. Kayak gitu-gitu biasanya.
0: Jadi lebih mendekatkan tetangga
1: ya,
0: sama
1: silaturahmi kali ya.
2: Tetangganya jauh.
0: Oh, kalau rukun warganya gimana, Pak?
2: Enggak, kalau aku waktu itu aku bakar depan rumah warga. Terus mereka datang, aku pergi.
1: Diapain tuh?
0: Oh, Bapak sekarang udah enggak

90,2 FM Semarang, 95,1 FM Palembang, dan 89,7 FM Surabaya. Iswara, suara warga Indonesia. Suara warga.

0: antara Idul Fitri sama Idul Adha, baik itu perayaannya, makan-makannya, tradisinya, ya semua deh.
1: Pasti berbeda sih, karena kan setiap keluarga kan ada yang di luar kota gitu kan. Tapi ada juga ada juga yang keluarganya nih Idul Adha, dia cuman nyembelih doang paginya, abis itu dia pergi liburan.
0: Oh,
1: ada juga yang begitu tuh.
0: Oke.
2: Apalagi long weekend kan ini.
1: Bener.
0: Luar biasa loh. Mei itu kita kerjanya long weekend doang.
1: Iya nih, dilempengin mulu ini.
0: Ceka
1: Hilmi. Halo Kak Jil, Kak Eja. Di keluarga aku Idul Fitri lebih hektik.
0: Oh,
1: karena harus siapin banyak makanan dan biasanya rumah selalu penuh tamu.
0: Oke.
1: Tapi kalau Idul Adha biasanya suasana lebih santai dan intim. Biasanya sih habis sholat Id kita kumpul sambil masak sate atau gulai dari daging kurban.
0: Nah.
1: Jadi punya kesan hangat yang beda banget.
0: Iya.
1: Oh, ini langsung
2: siang-siang nih.
1: Berarti mungkin dia nyembelihnya di rumahnya sendiri kali. Bisa
0: juga.
1: Oh, itu
0: boleh juga.
1: Boleh.
0: Oh, enggak harus di masjid. Semua dilakukan di masjid.
1: Iya.
0: Oke, yang penting yang bisa,
1: yang mampu
0: gitu.
1: Yang tahan sama itunya gitu.
0: Yang bisa, yang mampu, harus masuk vlog atau di sosial media gitu.
3: Enggak.
0: Harus di TikTok
3: enggak
0: sih?
3: Di band itu.
0: Bukannya.
1: Bikin real saja.
4: Kerjaan belum kelar, PLTR juga belum dibayar. Bawa santai aja lagi, bareng Jill dan Reza di Suara Santai.

0: Aduh, gue penasaran deh.
1: Penasaran apa sih?
0: Iya, gue penasaran.
2: Emang ada artis yang jadi dosen juga?
1: Nah, ini nih yang banyak orang belum tahu. Reza Rahardian tuh dikenal sebagai salah satu aktor terbaik Indonesia. Tapi di luar dunia hiburan, Reza Rahardian pernah ngajar di program studi vokasi komunikasi UI tahun 2018 sampai 2019. Dia tuh ngajar mata kuliah teknik olah suara, penyajian presentasi performance, dan juga acting atau performing arts. Keterlibatan Reza juga sejalan dengan program pendidikan di Indonesia yang menghadirkan praktisi industri ke kampus. Begitu juga Raditya Dika. Dia resmi menjadi dosen praktisi di program vokasi Universitas Indonesia, jurusan produksi media. Raditya Dika mulai ngajar sejak Oktober 2023. Dia sempat ngajar di bidang industri kreatif, khususnya konten audio dan podcast. Setelah itu Radit kembali ngajar di UI di akhir 2024 sampai 2025.

0: masih dengerin.
1: Iya nih, obrolannya makin seru. Sambil beli makan kali ya.
0: Wah, ide bagus tuh. Sekalian beliin gue juga dong.
2: Jill dan Reza, suara santai sampai jam 7 malam nanti.
3: Di jam 6 ini ada apa sih kakak Reza?
2: Akan ada perjalanan nostalgia pastinya. Ini kita tunggu banget lagu-lagu dari kamu sahabat suara. Jadi lagu-lagu yang membangkitkan memori boleh langsung ke WhatsApp kita ya.
3: Yes.
2: Dan pastinya ada Rara.
3: Iswara, bersandiwara. Yes, dan tenang ya, untuk melengkapi libur kali ini ada cerita mengenai buaya yang lagi santai di dapur.
2: Nah, lu lagi rebus air, lu hati-hati lu. Lu lihat bawahnya, siapa tahu ada buaya.
3: Manis
2: tuh.
3: Manis banget, Kak.
4: Iswara, suara warga in

0: ganti kali lagunya, galau mulu loh, kenapa sih?
1: Baru putus tuh gak enak banget ya, gue jadi keinget terus lagu kesukaan dia.
0: Ya elah, lagu lama loh.
1: Nah, iya, dia suka lagu lama.
0: Bukan itu.

0: dan gejala pilek dengan Aktifet.
1: Jil Reza, suara santai.
2: Yes, kita masih lanjut di perjalanan nostalgia. Gak lanjut sih, baru mulai juga sih kita hari ini. Yes, libur-libur ada perjalanan nostalgia. Kita ngobrol dengan seseorang yang juga adalah sahabat.
1: Sahabat suara lama nih kita
2: betul.
1: Nih.
2: Betul, hai Jelsen.
3: Hai Hang.
1: Hai Hang.
2: Apa kabar?
3: Kabarnya kedinginan nih abis lewatin bajai. Pura aja nggak nyadar kakak ini. Gue gede.
2: Keenakan sendiri kayaknya ya. Jelsen, ada rencana apakah di long weekend ini? Long weekend sebenarnya sih enggak long weekend.
1: Lagi libur ini, enggak kemana-mana lu.
3: Aduh, saya mah side job saya kan taksi online.
2: Itu dia ya. Jadi kita tetap berjalan selama Argo masih bisa dijalanin ya.
1: Itu benar. Dan kalau misalnya hari ini kan hari libur ya. Lu masih menarik nih berarti ya, muter-muter ya.
3: Masih kalau apa namanya nggak ketemu klien aja biasanya kan ya main-main mobil bekas juga.
1: Oh, jual beli mobil bekas.
3: Ya jadi kayak bahasanya tuh makelar lah bang.
2: Iyalah. Jelsen, in this ekonomi kita mencoba harus segala macam ya? Supaya bisa berputar ekonominya. Dan yang bisa kita lakukan untuk Jelsen adalah memberikan lagu yang jadi nostalgia lu. Lagu apa sih?
3: Dia lupa punya si Once.
1: Nah, ada cerita apa, Sen?
3: Gak ada cerita sih, cuma pengen aja ini lagu yang menyanyikan orang Manado ya.
2: Ya, dia mulai main suku.
1: Oke, siap.
2: Gak apa-apa. Emang kita mesti ngurusin sesama saudara, no?
1: Iya.
2: Oke.
3: Iya.
2: Dan ini,
1: iya. Lucu dia. Yang,
2: tapi emang Once suaranya.
1: Oh, Once.
2: Gila sih Once Michael itu.
1: Lu bayangin aja ya, orang tuh enggak semuanya sukses ganti vokalis. Emang begitu Once digantiin ke Dewa, edan. Keren. Kan? Once tuh suaranya keren banget. Elfonda Michael.
2: Betul, enak. Paling enak dengerin lagu ini lagi ngapain ya, Jelsen?
3: Lagi hujan-hujanan sambil minum kopi, Kakak. Panada.
2: Wah.
1: Bareng siapa?
2: Panada.
1: Oh.
2: Itu konfor. Jajanan pasar paling enak sedunia.
1: Iya, setuju itu, setuju. Sama siapa, Sen? Biasanya kalau makan panada dan kopi gitu, sama siapa tuh sampingnya?
3: Pastinya si panada buatan nyokap ya.
2: Aduh.
3: Nanti kapan-kapan deh, bagus bawain boleh ya?
2: Please.
1: Boleh. Besok ya?
2: Lah,
1: jangan. Kok minta?
2: Begitu nyokap udah ready.
1: Iya.
2: Begitu nyokap udah ready, gak apa-apa. Kapan pun nyokap ready, panada, lalampa, dengroano, makasih. Makin banyak.
1: Jelsen, terima kasih.
2: Bye-bye. Eben.

0: Jangan senduman biru gitu.
1: Kita ketemu lagi di Perjalanan Nostalgia.
0: Setiap Senin sampai Jumat, bareng Jill dan Reza di Suara Santai bersama Aktifet. Baru, Aktifet kemasan 25 mili, harga lebih terjangkau, cepat redakan batuk membandel dan gejala pilek dengan Aktifet.
2: Kita, ya.

0: Selamat siang, Bu.
1: Siang, Pak.
0: Ini sesuai titik ya?
1: Iya, Pak. Tapi jangan pakai batuk.
0: Iya, maaf, Bu.
1: Soalnya takut nular. Kan, Mbah?
0: Loh, Ibu lagi pilek dan batuk berdahak.
1: Iya nih, Pak.
0: Saya baru beli Activate Plus Expectoran yang hijau.
1: Oh, sama dong, Pak. Saya juga beli Activate Plus Expectoran. Yang terbaru kemasan kecil 25 mili.
0: Iya, yang 25 mili harganya terjangkau dan praktis dibawa kemana-mana.
1: Bener.
0: Awas ada yang ketinggalan ya, Bu. Cepat, redakan batuk membandel dan gejala pilek dengan Activate Plus Expectoran.
1: Tenang, Pak. Nanti saya minum. Makasih.
2: Baru, Activate kemasan 25 ml kini lebih terjangkau. Dari PT Sterling Produksi Indonesia. Baca aturan pakai jika sakit berlanjut, hubungi dokter. Perhatikan peringatan dan kontraindikasi tidak melebihi dosis yang dianjurkan. Dapat menyebabkan kantuk.
3: Suara warga Indonesia. Memutarkan

0: Bukan itu kelakuan kayak binatang itu.
1: Oh, bukan binatang itu.
2: Oke, sorry.
3: Hari ini ceritanya agak sedih ya.
1: Yes.
3: Film yang amat sangat mellow. Mellow Guslo.
1: Oh, bukan dong, itu Melika.
3: Jadi ini ceritanya La La Land.
1: Yes.
3: Oh, ya kan? La La Land. Jadi nanti Kak Eja akan menjadi Sebastian.
1: Oh, wow.
2: Oke. Okay.
3: Dan Kak Eja akan jadi Mia-nya.
1: Oke okay, deh.
2: Oke okay, deh.
3: Oke. Okay. Yes. Diceritakan Sebastian tampil memukau pada konser tunggalnya, konser piano.
2: Oke. Okay.
3: Ternyata Mia mantannya datang melihat pertunjukan tersebut. Setelah selesai, Mia pun menghampiri Sebastian.
1: Eh, hai, Bas.
2: Eh, halo. Mantan yang ninggalin lagi aku sayang-sayangnya itu.
1: Gitu banget sih kamu, Bas.
2: Ya, gimana ya? Abisnya kamu tinggalin aku di saat aku lagi ngerintis.
1: Ya, kamu juga sih. Waktu itu song ngerintis udah bener belajar piano. Ngide dagang ayam warna-warni depan SD. Kurang.
2: Ya kan freelance.
1: Ya, freelance kayak gitu sih. Tapi ya, kamu tuh udah sukses ya sekarang ya.
2: Ya, udah sih. Emang kamu udah sukses jadi pemain teater?
1: Oh, udah dong. Aku ada 4 judul yang kemungkinan jadi.
2: Oh iya. Coba pegang dulu tangannya. Oh, iya.
3: Gitu dong. Yang akan apresiasi.
1: Iya.
2: Jadi pemeran utama.
1: Enggak jadi, kutonton besok.
2: Oh, lah itu mah. Kamu mana sih tulisannya? Lah itu mah kamu penonton maraton lagi.
1: Maraton atau marapton? Ya elah, emang sesukses apa sih kamu tuh?
2: Nyeng, remen aku kamu. Aku ada apartemen, ada rumah, ada juga ruko.
1: Punya kamu semua?
2: Enggak sih, punya orang.
1: Agen properti dijual hubungi

0: Standby. Cuman bareng Jill dan Riza.
1: Selamat siang, Bu.
2: Siang, Pak.
1: Ini sesuai titik ya?
2: Iya, Pak. Tapi jangan pakai batuk.
1: Iya, maaf, Bu.
2: Soalnya takut nular. Kan, Mbah?
1: Loh, Ibu lagi pilek dan batuk berdahak.
2: Iya nih, Pak.
1: Saya baru beli Activate Plus Expectoran yang hijau.
2: Sama dong, Pak. Saya juga beli Activate Plus Expectoran. Yang terbaru kemasan kecil 25 mili.
1: Iya, yang 25 mili harganya terjangkau dan praktis dibawa kemana-mana.
2: Bener.
1: Awas ada yang ketinggalan ya, Bu. Cepat, redakan batuk membandel dan gejala pilek dengan Activate Plus Expectoran.
2: Tenang, Pak. Nanti saya minum. Makasih.
3: Baru, Activate kemasan 25 ml kini lebih terjangkau. Dari PT Sterling Produksi Indonesia. Baca aturan pakai jika sakit berlanjut, hubungi dokter. Perhatikan peringatan dan kontraindikasi tidak melebihi dosis yang dianjurkan. Dapat menyebabkan kantuk.
4: Memutarkan musik yang kamu butuh, kapan?

0: Jadi suara santai.
1: Selamat sore menuju malam untuk kamu yang lagi ada masak di dapur. Kamu harus lihat bawah, kiri kanan. Ya maksudnya lihat sekitar kamu. Jangan sampai nanti ada binatang-binatang yang harusnya gak masuk ke dapur kamu tapi masuk. Contoh-contoh buaya.
2: Ngapain?
1: Semuanya bisa terjadi.
0: Tapi
1: Pak,
0: iya sih, ini kan jadi iya, ceritanya ada nih ya. Walaupun gak di Indonesia ya, dia di Florida, Amerika ya. Venice. Panik lah seada-adanya karena ada alligator ukurannya yang gede banget masuk ke rumah warga. Dan dia lagi tidur santai. Ya, dia di area dapur rumah. Di pagi hari dia lagi bobo-bobo cantik.
1: Tidurnya di dapur.
0: Iya, area dapur. Dan dia lagi bobo pagi. Jadi gak heran owner pemilik rumah ya kaget lah.
1: Siapa yang gak kaget?
0: Oh, iya kan.
1: Pas kaget, ayam.

0: Gak tahu sih kalau damkar ya. Maka kalau petugas satwa liar siang pasti.
1: Mereka lebih proper lah.
0: Terus untuk melihat proses evakuasi aligator. Aligator
2: Alligator
0: tuh gede loh.
2: Iya, aligator tuh lebih tinggi bukan? Daripada nah, si
0: krokodil. Tunggu, gue pernah dijelasin. Alligator sama krokodil kalau tidak salah bedanya dari moncongnya.
1: Moncongnya.
0: Iya kan? Hmm. Tapi ya, gak usah alligator. Rumah gue yang dulu itu ada ini tuh rumah di bagian dalam terus di luar. Jadi ada inside and outside-nya deh, indoor outdoor. Ya iyalah ya.
2: Ya udah pasti.
0: Ya. Nah, dulu itu dapur tuh di luar.
2: Oke.
3: Okay. Space belakang ya.
0: Iya, space belakang. Gua ada tutup, gua ada pintu yang adalah pintu nyamuk sama pintu-pintu.
2: Oke. Okay.
0: Gitu kan. Di suatu hari yang sungguh tidak terlalu cerah, bunyi ada kusrak.
2: Kusrak.
0: Apa tuh? Biawak, say.
2: Ada biawak.
0: Biawak.
2: Gede gak?
0: Gede ya, boy. Dia jalan dan lo tau kan biawak tuh

0: itu?
1: Eh, ya nunggu sampai dia keluar lu gila aja
0: nggak? Kenapa nggak di sate? Itu enak kalau di sate. Sate biawak ada.
1: Hah?
0: Iya.
1: Tunggu gini. Coba.
2: Tapi gue nggak pernah makan.
1: Iya makin. Walk me through gimana caranya kita yang di dalam rumah lagi ketakutan terus tiba-tiba mesti keluar. Ayo kita ambil sate. Nggak bisa aja. Tapi parno loh.
0: Teriak tuh, pada panik semua tuh.
1: Iya
3: itu
1: sih.
3: Kan melibat komodo kan soalnya.
0: Iya.
4: Ibaratnya versi kecil komodo.
0: Betul.
1: Emang iya. Yeah. Dia sekut santai sih. Hey,
0: duh.
1: Permisi nih gitu. Cuma kan gue juga males ya.
0: Terus akhirnya gimana tuh prosesnya pas dia keluar?
1: Kalau nggak salah, of course panggil satpam dong untuk ditarik ditarik buntutnya, dilepas lagi. Dan ternyata itu bukan kali pertama dan terakhir kami melihat biawak dekat rumah. Ada yang ke rumah tetangga gue gede-gede dan jalannya semua iya jalan biawak sih. Cuman banyak orang yang bilang justru bagus karena mereka predatornya ular.
0: Oh.
4: Nah, aku tuh di komplek tuh ada ular waktu itu. Ular kobra hitam.
1: Dan
4: itu di teras orang. Di tetangga gitu kan. Tiba-tiba ngelingker gitu.
1: Oh no.
0: Oh, wow.
4: Kebetulan tetangga sebelah-sebelahan dia ini kan jadi kata mamaku di grup. Awalnya dipikir ini suaminya beli selang lagi ya.
1: Mati gue.
0: Taunya kobra.
4: Kayak, tapi kok mengkilap banget.
1: Oh, SNI tuh.
4: Iya. Terus kayak lihat kok pas mau dideketin kayak agak gerak gitu.
1: Aduh, Mak.
4: Ngibrit deh langsung masuk. Baru dia bangun gitu
1: yes.
4: Kan. Assalamualaikum
1: gitu. Permisi.
0: Iya. Gitu. Terus kalau enggak salah lu beli ini kan pakai trompet gitu kan.
1: Terus dimainin. Terus dimainin. Dasar anak musik, mestinya mah suling sama dia trompet ya.
5: Kerjaan belum kelar, PR juga belum dibayar. Bawa santai aja lagi bareng Jill dan Reza.

0: lewat WhatsApp juga boleh, silakan yang punya tebak-tebakan.
1: Ada sahabat-sahabat suara yang mau kasih tebak-tebakan boleh.
2: Makanan.
1: Apa? Makanan.
2: Makanan apa?
1: Mm-mm.
2: Yang paling keren, yang keren banget lah.
0: Makanan, makanan apa yang paling keren?
1: Makanan ya, yang paling itu, keren.
2: Pokoknya itu kalau orang lihat.
1: Somai.
3: Yomai.
0: Yomai.
2: Goyo itu paling goyo.
1: Apaan ya? Tahu lagi.
0: Tahu apa?
1: Apa sih?
2: This is sayur awesome.
1: Oh my god.
2: Boleh.
1: Iya. Apa ya?
3: Buah yang bikin monyet bingung.
1: Buah yang bikin monyet bingung.
3: Jadi makan buah itu pasti bingung.
1: Pernah denger ya? Apaan ya? Buah yang bikin monyet bingung.
0: Gue tahu lagi.
1: Aduh apaan sih?
0: Buah-buah yang bikin monyet bingung.
1: Iya. Ada sahabat suara tik-tik.
0: Buah sirsak nul.
1: Kenapa?
0: Bingung kan lo? Berarti lo monyet.
1: Bapak-bapak ini nyebelin banget. Udah
3: aku
1: cewek sendiri.
3: Ibu.
1: Aku punya tebak-tebakan ya. Kenapa matahari panas banget? Ayo.
3: Ini tuh boleh jawab ya.
2: Aduh, gue tahu lagi nih.
1: Apa ya?
0: Karena kalau...
1: Udah nyerah aja ya.
2: Takut ketembak, Mas.
1: Ayo, kenapa panas banget? Nyerah ya, nyerah aja. Oke, okay. Kenapa matahari panas banget? Karena enggak dikasih paracetamol.
3: Wah, baru banget.
2: Bahkan dari kompres.
3: Gila. Baru banget.
0: Gila sih.
2: Ayo dong, gue dong.
1: Gimana, lucu enggak? Tadi lucu kan?
0: Boleh.
1: Tapi gue dendam sama lu semua yang tadi ya.
2: Enggak, tapi jawabannya sebenarnya bukan sirsa.
1: Apa? Jeruk. Kenapa jeruk?
2: Kena lagi dia.
4: Gak mau kelewatan kan? Makanya dengerin terus Suara Seruak setiap Senin sampai Jumat, cuma di Iswara. Iswara.
5: Selamat siang, Bu.
6: Siang, Pak.
5: Ini sesuai titik ya?
6: Iya, Pak. Tapi jangan pakai batuk.
5: Iya, maaf, Bu.
6: Soalnya takut nular. Kan, Mbah?
5: Loh, Ibu lagi pilek dan batuk berdahak.
6: Iya nih, Pak.
5: Saya baru beli Activate Plus Expectoran yang hijau.
6: Oh, sama dong, Pak. Saya juga beli Activate Plus Expectoran. Yang terbaru kemasan kecil 25 mili.
5: Iya, yang 25 mili harganya terjangkau dan praktis dibawa kemana-mana.
6: Bener.
5: Awas ada yang ketinggalan ya, Bu. Cepat, redakan batuk membandel dan gejala pilek dengan Activate Plus Expectoran.
6: Tenang, Pak. Nanti saya minum. Makasih.
5: Baru, Activate kemasan 25 ml kini lebih terjangkau. Dari PT Sterling Produk Indonesia. Baca aturan pakai, jika sakit berlanjut hubungi dokter. Perhatikan peringatan dan kontraindikasi tidak melebihi dosis yang dianjurkan. Dapat menyebabkan kantuk.
7: Dapatkan berita terbaru
4: dan tren terkini
7: dengan follow Instagram
4: Iswara.

0: Jill Reza,
1: waktunya kita sana. Pulang sudah waktunya menikmati sate, menikmati makanan enak.
0: Bang Bokir,
1: bukan.
0: Ratu satenya dong.
1: Enggak dong, jangan dong. Ini kan lagi Idul Adha. Minal Aidin wal Faizin, boleh dong?
0: Iya
1: kan? Minal Aidin wal Faizin, maaf lahir batin ya sahabat suara.
0: Selamat berkumpul bersama keluarga. Semoga hari liburnya ini menyenangkan.
1: Yay.
0: Dan kan langsam nih kayaknya sampai minggu nih.
1: Hah?
0: Kayak banyak sih yang langsam begitu.
1: Iya.
0: Jadi liburnya hari ini, besok cuti bersama, tapi di langsamin.
2: Langsungin. Jadi kayak di polbolin lah.
1: Iya,
0: long weekend. Jadi selamat berlibur sahabat suara.
1: Amin.

0: di 101,4 FM Isuara Jakarta, 105,1 FM Isuara Bandung, 88,7 FM Isuara Jogja, 98,3 FM Isuara Medan, 96,0 FM Isuara Makassar, 90,1 FM Isuara Banjarmasin, 90,2 FM Isuara Semarang, 95,1 FM Isuara Palembang, 89,7 FM Isuara Surabaya.
1: Isuara.
0: Suara warga.

0: Alhamdulillah Zaris masih ngebahas si Firman. Kasian loh Firmannya loh.
1: Kasian loh. Ini ada yang komen di TikTok.
0: Tapi emang di TikTok masih pada nanggepin tentang Firman lagi.
1: Iya kan? Nih Firman nih. Kalau di WhatsApp dari Banjarmasin, kalau di rumah jabatannya Panglima Logistik Operasional dan Sarana. Kenapa? Karena kalau udah di rumah, udah pasti Fir, beras habis, keluar dong beli beras. Ntar lagi nih, Fir, gas habis, keluar dong beli. Fir, nanti jemput adik sekolah ya. Fir, bantuin angkat jemuran dong.
0: Fir, bantuin benerin genteng dong. Tapi anehnya ya, dia namanya Firman, dipanggilnya Fir. Kalau Fir, ah itu cocoknya tuh namanya.
1: Tapi dia cocok karena dia kan laki-laki. Namanya Firman. Kalau perempuan namanya Fir Woman.
0: Tapi kalau dia banyak diandelin itu, berarti kan dia dianggap orang dekat. Kalau orang-orang jauh, namanya dipanggilnya bukan Fir.
1: Apa?
0: Far. Far.
2: Jauh.
0: Oh, ada lagi.
1: Apaan tuh?
0: Berarti si Firman ini orangnya itu to the point aja.
1: Kenapa?
0: Kurang adil. Karena kalau di Firman ini adil, namanya Fair.
3: Fair.
4: Gak mau kelewatan kan? Makanya dengerin terus Suara Seru. Setiap Senin sampai Jumat, cuma di Is

0: dan teruskan. Dengarkan Iswara di Bandung,
1: Banjarmasin,
0: Jakarta,
1: Jogja,
0: Makassar,
1: Medan,
0: Palembang,
1: Semarang,
0: dan Surabaya.
2: Iswara-suara warga Indonesia, Beril Rasandavi nemenin kamu sampai jam 10 malam, only on Nongkrong Bareng Beril. Seperti biasa, pengen absen-absen dulu. Dan by the way, hari ini tanggal merah ya, Idul Adha. Buat kamu yang merayakan Idul Adha, selamat Hari Raya Idul Adha. Mohon maaf lahir dan batin kalau misalkan Beril ada salah. Sahabat suara, ramai banget ya tadi pagi ya, seru, senang gitu loh ngeliat auranya gitu, ambience-nya gitu, dengerin lagu Bimbo. Bimbo di ini ya, di Idul Fitri ya sebenarnya ya. Tapi by the way, lo absen dulu aja hari ini. Acaranya lagi pada ngapain sih di hari ini, di tanggal merah ini? Atau mungkin pengen ada rencana sesuatu, mau kemana gitu besok gitu ya, boleh absen dulu di WhatsApp-nya Iswara di 0816

0: Music Weekend is calling. My BCA International Java Jazz Festival 2026 kembali hadir dengan vibe baru yang lebih seru dan lebih pecah lagi. 29 sampai 31 Mei 2026 di Nice Beat. Nikmati line up keren mulai dari The Sacred Souls, Genevieve, Billy Roy, Ran, Bilal Indrajaya, Malik and Essentials, Yunadi, dan masih banyak lagi. Kamu juga bisa menikmati special show yang akan diramaikan oleh John Batiste, LMI, Wave to Earth, sampai Daniel Cesar. Acara ini disponsori oleh My BCA, Teh Botol Sosro, Telkomsel Halo, Enjoy Jakarta, dan Wonderful Indonesia. 3 hari penuh musik nonstop, good vibes, dan momen yang gak mau kamu lewatkan.
1: Magma Entertainment mempersembahkan film horor action terbaru dari Semesta Kodrat.
2: Kamu hamil?
3: Sudah 3 bulan, Mas.
1: Membawa kisah Darso, seorang pengamen jalanan yang kehilangan segalanya setelah nyawa istrinya, Darsi, diambil oleh ketidakadilan.
3: Itu memang ketidakadilan.
1: Ketika sebuah kekacauan membangkitkan sebuah entitas mistis, pasangannya hidup kembali bukan sebagai Darsi, namun sebagai sosok penebar teror, Badut Gendo.
4: Kita ini lagi kejebak di kampung yang ada orang gilanya, yang hobinya ngulitin muka orang.
1: Dibintangi oleh Martino Leo, Dayinta Melira, Derby Romero, Clara Bernadette, Isaac Kivano, Jose Rizal Manua, dan membawakan penampilan spesial dari Berry Prima.
3: Sebelum mereka semua merasakan penderitaan kita, aku gak akan pernah rela.
1: Hadapi teror mencekam di film Badut Gendong, tayang di seluruh bioskop Indonesia mulai 27 Mei 2026, Lebaran Idul Adha. Info lebih lanjut, kunjungi sosial media @badutgendong dan @magma.

101.4 FM, suara-suara warga Indonesia. Bedul Rasen Dev yang habis muterin lagunya Kota. Samuel Chi. Ini adalah lagu pokoknya latest release-nya Samuel Cipta. Gak latest sih, latest kedua sih kayaknya. Setahu gue tuh dia rilis dua lagu Sahabat Suara, dua lagu terakhir gitu ya, dan ini yang pertamanya. Ya lu ngerti lah ya maksud gue. So anyway, sekarang gue udah buka live di TikToknya Iswara.network. Mau menyapa-nyapa dulu yang sudah hadir di sini. Ada Vita, ada Wiwins, ada Saunah, ada lain-lain. Ada The Punisher, The Punisher. Malam Bro Berli, Beril. Malam The Punisher. Lagi pada ngapa ini malam hari ini? Coba dong absen-absen nih, ada... Ini kita santai aja kali ya. Di WhatsApp ada Ardi yang lapor weather info Semarang gerimis Syahdu Bear. Jakarta enggak sih, enggak kena gerimis, enggak kena air Jakarta hari ini. Panas, tapi panasnya masih normal, masih bersahabat lah Sahabat Suara. Tapi kalau lebih suka panas atau lebih suka hujan? Kemarin kan gue nanyain gunung atau pantai. Sekarang panas atau hujan?

Ada Dinda juga nih yang uset baru nongol-nongol udah curhat aja nih. KBR di hari libur ini, gue pengen ngucapin jauh-jauh sana buat mantan gue. Karena baru tadi pagi gue diputusin, katanya gitu. Diputusin kenapa, Din? Kalau boleh tahu, Din. Buat lo yang pengen curhat juga boleh, loh. Nanti ada segmen curhat alias BTS berani terbuka sama Beryl. Dan buat lo juga yang pengen request lagu, ini kita main freestyle aja ya. Kita bebas mau ngapain aja gitu. Lo mau curhat juga boleh. Lo mau titip salam juga boleh. Ramaikan live TikTok.

0: bacanya nanti oke, Nan ada cerita. Hai Dari. Yang mau request lagu boleh banget, lo tinggal kirim voice note aja ke WhatsApp-nya Iswara. Yang buset kok mati. Yang lagunya gue puterin adalah orang yang berani kirim voice note ke WhatsApp-nya Iswara. Karena nanti voice note lo juga akan gue puter on air, sahabat Suara. Contoh voice note kayak misalkan real, gue pengen request lagu ini dong. Ditunggu ya request-request dan komennya di malam hari ini. Kita ke playlist dulu, sahabat Suara. So stay tune on Iswara, suara warga Indonesia.
1: Kamu lagi dengerin Beril Rosandavi di Nongkrong Bareng.

0: Beril sampai jam 10 malam sekitar ya 75 menit lagi ya. Masih lama sahabat suara. Habis muterin lagu dari Feast.
1: This is banget tahu kayak gua enggak heran ya kenapa Feast tuh bisa gokil banget dan terkenal gitu. Karena emang lagunya relate banget. Thank you Baskar and team.
0: Gimana nih, udah pada kena kambing belum hari ini? Hey. Pilo gulanya belum matang. Dari tadi kemana aja? Bukannya masak lo dari siang?
1: Kalau makan daging kambing bisa aman sekarang. Oke, gue bakal ngasih fakta ya. Karena kan kalau misalkan orang makan daging kambing itu suka punggung sakit-sakit, ya kan, ngarahinnya ke kolesterol. Jadi ada fakta nih buat lo yang habis makan daging kambing, harus habis pesta kambing hari ini. Nyeri punggung setelah makan daging kambing biasanya disebabkan oleh peningkatan asam lambung. Terus postur tubuh yang salah saat makan. Kali-kali lo makan sambil kayang gitu. Atau otot yang menegang akibat proses pencernaan lemak jenuh yang membutuhkan energi ekstra. Tuh, kalau pengen meredakan keluhan tersebut, lo bisa kompres anget gitu ya. Jangan lupa jangan pakai air hangat, pakai lahar kalau bisa. Jangan. Posturnya jangan bungkuk kalau pas makan. Di sini siapa yang kalau makan suka bungkuk, ayo. Tunggu aku kembali. Jungkuk aja makan gak bungkuk. Masa ngerime gitu. Di sini siapa? Ini gue bukannya pengen ini ya. Ini masih ngomongin lebaran. Cuma gue bukannya pengen bercanda-bercanda, enggak. Cuma ini faktanya. Katanya setiap sholat Id, setiap sholat raweh atau apapun gitu ya, hajat yang melibatkan orang-orang komplek, disitulah sholat raweh dan sholat Id, disitulah cowok-cowok cakep atau cewek-cewek cakep baru nongol. Iya enggak? Soalnya teman-teman gue banyak yang kayak, anjir tadi gue ketemu di musola ada yang cakep ternyata di komplek kita, zap. Coba yang pernah ketemu lawan jenis cakep pas lagi sholat Id atau sholat raweh. Kalau gue enggak, cuma mereka nganggep gue cakep. Tuh kan ada kan dari Dimas, baru banget bang tadi pagi sholat Id ya kan, gue ketemu orang cakep dan ternyata itu beda 3

Tapi definisi cakep sama definisi cantik menurut Lolo pada kan beda-beda ya sahabat suara. Sering banget definisi cakep menurut orang tuh adalah ya yang rambutnya badai, atau enggak yang less makeup, atau enggak yang badannya wangi apa segala macam. Mungkin itu sering gitu ya. Tapi pernah enggak sih lo ketemu sama orang yang badannya bau, ketombenya kemana-mana, ciri-ciri yang lo bikin lo enggak nyaman aja gitu? Ada enggak sih? Lo gak usah mention orang ya, cuma lo kasih tahu ke gue aja. Gue pernah ketemu, tapi kalau mau mention orang juga boleh ya. Gue pernah ketemu orang, ini adalah ciri-ciri yang gue ketemuin dari dia, ciri-ciri fisik yang menurut lo agak-agak aduh gak nyaman lagi gitu. Misalkan gini lah cerita sama gue, real. Gue ketemu orang, dia pas ngomong, pas geleng-geleng kepala gitu segala macem, putih-putih dari rambutnya nyebar ke pundak karena dia pakai kaos hitam. Jadi itu yang pengen gue tanya. Lo pernah gak sih ketemu orang yang bikin lo gak nyaman gitu? Dan ciri-ciri fisiknya apa sih yang bikin lo gak nyaman? Gue pernah ketemu cewek bau ketek aja sih. Itu gak nyaman sih gue, jujur. Gak nyaman gue. Sering banget tuh di event. Oh cuy, sumpah. Gue tidak mengeneralisir ya. Cuma waktu gue berapa kali nge-MC. Gue kan nge-MC school to school gitu sama sebuah brand lah. Ada beberapa anak SMA yang kalau gue lewat, buketeknya nyebar banget cuy. Kalau lo gimana? Kasih tahu ke gue di WhatsApp-nya Iswara. Jangan, masuk ke live TikTok aja. TikTokiswara.network. Abis ini gue bacain. Oke, kita ke lagu dulu. Hitamku, My Black.

Masih bersama gue. Aneh sih kata-katanya, masih bersama gue. Kalau mau masih sama gue, bersama kan formal ya. Ah gitu ya, dibahas deh gue, amit-amit. Masih sama Beril, di nongkrong bareng Beril, sahabat suara. Masuk di jam 9 malam ya. Enggak sih, 9 malamnya dikit lagi, 30 detik lagi. Tapi it's okay. Gue lagi live di TikTok dari suara.network juga. Gue pengen... Wow, ada BTS, banyak banget nih curhatan. Masa ada yang voice note 6 menit. Kata Green Boys, Zapgar Zam Vom. Mau shout out juga nih, ada 0882-2470 sekian-sekian-sekian. Asli bang, gue juga tadi pagi pas sholat id ketemu yang cakep-cakep ya. Itu adalah berkah, karena lo lagi di rumah Allah Subhanahu wa ta'ala. Makanya banyakin ibadah lo, perbanyak pahala lo, perbanyak sedekah, perbanyak sholat malam, biar nanti lo masuk surga, lo ketemu bini.

0: Ini pemanasan ya di... gue tadi lagi ngomongin ini tahu sahabat suara. Hal-hal physically ya. Physically, gue pernah nanyain ke lo sih hal-hal yang bikin lo ill-feel, tapi ini gue pengen ngomongin physically. Physical things yang bikin lo, apa ya, bikin lo tuh ill-feel sama orang. Gue pernah ketemu cewek bau ketek. Ya gitulah pokoknya. Udah gue langsung mundur, gak bisa. Gue tipikalnya gak bisa bilangin orang. Oh ya gini, gue gak bisa soalnya kalau bilangin tuh gimana gitu, kayak ngatur gitu. Gue pernah deket sama orang, ini ya, waktu SMA. Ini gue, sorry banget ya, kan selera ya, kalau gue gak suka yang seperti ini gitu. Jadi gue, lagi jalan nih, beliau masuk mobil gue kan, teng dah, abis itu. Everything went normal, sampai kayak dia akhirnya nunjukin jalan gitu lah. Nah kalau nunjukin jalan, dia kan tangannya ngangkat, terus di sela-sela apa sih lengan bajunya itu kan kelihatan tuh dalamnya keteknya. Terus dia buluan, gue nggak sengaja lihat keteknya buluan, gue nggak suka. Maaf, akhirnya gue mundur. Gue kalau itu gue nggak apa-apa, setiap orang juga punya banyak loh model-model yang ini yang di Instagram brandingannya keteknya buluan, ya nggak apa-apa sih sebenarnya.
1: Jer,
0: itu tuh maksudnya itu tuh yang bikin kayak anjir, dropnya tuh sekian puluh persen gitu. Jadi kayak padahal kan tinggal dicukur aja kan, kalau misalnya emang harusnya kan bisa aja yang kayak gue ya, mohon maaf ya gitu. Gimana, gue bingung lah. Abis ini gue bacain versi lo sahabat suara. Masuk dulu ke TikToknya iswara.network. Kita ke playlist dulu sahabat suara, oke? Ditunggu di TikTok ya. Komen di sana.

0: Indonesia. And among me.
1: It's been a long time gak denger lagu ini di radio loh, sahabat suara.
0: Masih ditemenin sama Beryl di Nongkrong bareng Beryl. Kita ngobrolin soal hal-hal yang bikin lo evil tapi physically ya. Tadi udah ada yang cerita.

gue pernah ketemu cowok, mulutnya wangi. Tapi gini. Kalau orang bau ketek, ternyata mereka tuh suka nggak tahu kalau mereka bau ketek. Tadi di TikTok juga udah bilang, gue bau ketek gak ya gitu ya. Tapi kalau misalkan orang bau mulut, mereka tuh sadar kalau mereka tuh bau mulut dan mereka tuh tahu gitu. Kan bisa tinggal pakai tangan gitu kan. You had one effing job, bawa permen min, please lah. Udah, that's all. Kalau kata Margaret, pakai sampo SLS terus digosok pakai amblas. Amblas nomor berapa nih? Kalau nama aku Citra, gue pernah di DM cowok. Pas gue liat profilnya, di highlightnya banyak foto kuku jempolnya panjang-panjang. Oh, dia ilfil sama cowok yang kukunya panjang.

Kalau kata Citra, kuku panjang lihatnya kotor aja gitu ya sih. Ada yang WA gue. Coba kalau bajunya belel, ngerti enggak belel? Belel kobra bukan sih? Kalau belel iya, anggapannya si orang ini bilang, "Lo mau tidur apa mau jalan sama gue?" Anjir, anjay. Mau tidur. Bisa enggak digabungin dua-duanya? Tidur sambil jalan gitu, sleepwalking. Tapi emang benar sih, ada beberapa cewek yang concern banget. Nih gue curhat sedikit ya, gue sama mantan gue tuh gak pernah diajarin soal styling. Begitu ketemu yang sekarang, gue bersyukur banget karena dia aware banget sama outfit gue gitu. Jadi mungkin lo salah satu yang kayak gitu.

Rens. Hai Rence, ditunggu ya. Gue pernah ilfil sama cowok dari Tinder. Tiba-tiba datang kunciran langsung duduk ke sebelah gue. Terus dia buka rambut gondrongnya itu, ngibasin rambutnya langsung, ew. Ya mungkin itu gimmick kali, bercanda kali Ren. Kan gue juga pernah gondrong, cuma gue gak pernah ketemu cewek baru ngedate pertama kali, terus langsung kayak seh gitu. Iklan sampo loh. She got a big bag. Thank you Bang Indra, udah dimasukin dua lagu nih. Kita ke playlist dulu sahabat suara. Abis ini BTS ya. Jadi jangan kemana-mana. So stay tune on 101.4 FM, Iswara, suara warga Indonesia.

0: your ultimate music weekend is calling. My BCA International Java Jazz Festival 2026 kembali hadir dengan vibe baru yang lebih seru dan lebih pecah lagi. 29 sampai 31 Mei 2026 di Nice Beat. Nikmati line up keren mulai dari The Sacred Souls, Genevieve, Billy Roy, Ran, Bilal Indrajaya, Malik and Essentials, Yunadi, dan masih banyak lagi. Kamu juga bisa menikmati special show yang akan diramaikan oleh John Batiste, LMI, Wave to Earth, sampai Daniel Cesar. Acara ini disponsori oleh My BCA, Teh Botol Sosro, Telkomsel Halo, Enjoy Jakarta, dan Wonderful Indonesia. 3 hari penuh musik nonstop, good vibes, dan momen yang gak mau kamu lewatkan. Suara warga Indonesia.
1: Iswara, memainkan musik favorit warga Indonesia. Are you ready?

0: Buat lo yang selingkuh, ku ingin kau say what? Mati saja.
1: Kemarin ada sahabat suara yang cerita sama gue diselingkuhin lah gitu. Terus habis itu
2: ya, mati.

0: Sekarang kita ke BTS dulu ya. Berani terbuka sama Beryl, let's go.
1: Sekarang saatnya BTS. Beryl, bukain dong.
2: Gue punya beberapa backsound baru. Sedih, lucu, zodiak, standar.
3: Gue 10 jam.
2: Gak sengaja, semua gue gak tau. 10 jam. Nah, yang tadi deh. Kaget banget. Sorry. Gue backsound yang barusan, gue ini, kaget banget, sumpah. Anjir, kaget beneran. Mana gue di studio sendiri. Enggak di studio, di kantor ini gue sendiri. Ada VN nih, sahabat suara, kita dengerin sama-sama ya. Enggak deh, aku bacain yang chat dulu baru VN, karena VN lebih effort. Mana sih tadi? Oh ini dia. Lo dengerin sama-sama ya, gue butuh solusi juga dari lo, jangan diem-diem aja lo. Yang di TikTok. Ini BTS dari gue, Beryl. Jangan sebut nama gue ya. Dulu waktu pacaran, loh ini mah yang, oh ini baru ya. Dulu waktu pacaran gue pernah diselingkuhin. Ceritanya agak lucu kalau diingat-ingat sekarang. Waktu cowok gue, yang mana sekarang udah mantan, berarti mantan gue gitu ya, mantan lo gitu, sorry. Waktu mantan lo, gimana ngomong sih? Waktu mantan gue tiba-tiba bilang kalau dia lagi di alun-alun deket rumah mbah gue. Dia nyuruh gue datang nemuin dia. Pas udah ketemu, dia bilang dia janjian sama temen. Pas orang yang ditunggu udah ngubungin dia, gue disuruh pulang ke kos. Gimana maksudnya? Dia nyuruh gue datang nemuin dia. Pas udah ketemu, dia bilang dia janjian sama teman. Oke. Pas udah ketemu, dia bilang dia janjian sama teman. Pas orang yang ditunggu udah ngubungin dia, gue disuruh pulang ke kos. Gue bingung lah, enak banget tuh cowok, maksud gue. Gue bingung, gue kirain bakal dikenalin sama temennya. Ternyata enggak. Dengan alasan temennya itu mau curhat. Nanti kalau ketemu gue, dia jadi malu dan gak jadi curhat. Lo paham ya? Bener-bener lo denger paham maksud gue. Terus gue nurut, gue pulang ke kos. Pas sampai kos, perasaan gue gak enak. Akhirnya gue balik lagi. Pas baru parkir, gue ngeliat mereka berdua jalan ke arah gue. Terus gue lari ngumpet. Kepala gue auto pusing ngeliat dia berduaan. Akhirnya gue ke salon, terus gue kerimbat. Dan endingnya dia terbukti selingkuh. Tapi mereka pacaran gak lama karena tuh cewek gak tahan sama dia. Kata cewek itu setiap ngobrol dia ngebahas gue. Lu aja nih ya, lu aja diajakin cuma buat nemenin dia nungguin cewek lainnya itu di janggal. Jadi lu harus bersyukur ya. Lu bersyukur aja lu putus sama dia, udah. Terus gue, terus abis dia ketemu cewek itu ngobrolinnya lu. Ya salah juga buat si cewek itu, enggak. Salah juga keadaannya karena dia ketemu cewek itu juga ngobrolinnya lu. Tapi di saat dia ngajakin lu, dia nungguin cewek lain. Kan aneh janggal nih orang sih sebenarnya. Janggal aja. Kayak lo tuh maunya apa sih gitu loh. Terbukti selingkuhnya tuh gimana maksud gue? Apakah dia check-in apa gimana sih? Hal yang validnya kalau misalkan mereka selingkuh tuh apa itu, penasaran. Nah ini juga nih hal-hal goblok lagi nih, liat nih. Tapi setelah itu gue sempat balikan sama dia dan bertahan lama karena dia bucin. Oh suka dikejar kamu ya. Tahu nggak, banyak tahu cowok bucin di luar sana. Sorry, banyak cowok bucin di luar sana, tapi dikit emang cowok bucin yang pinter. Sisanya goblok aja udah. Tahu kata dari, jadi dia maunya sama siapa sih? Sebel dah gue, makanya kan nggak jelas. Lo tuh masuk bucin nggak? Enggak, dikit. Kat nggak tahu. Dia tuh jangan tanya gue lah, tanya sama siapa cewek gue. Coba deh. Ada yang mau ngetes gak? Ini ada voice note. Tapi sampai sekarang, sorry. Kata yang tadi, sampai sekarang gue masih berhubungan baik sama dia. Hehehe, ya udah gak apa-apa. Kayaknya lo tuh tipikal yang berhubungan baik sama mantan. And that's okay, that's your decision. Pilihanmu kawan tidak mengapa, kau tak apa-apa. Kalau lomba sihir, oke? Pilihanmu kawan tidak mengapa. Kau tak apa-apa. Lagian juga banyak kok positifnya ya. Siapa tahu mantan lo sekarang jadi sukses, terus kayak dia bisa ngasih channel yang bagus buat lo tanpa harus berhubungan lewat cinta. Karena lo udah punya suami juga. Ada voice note abis ini kali ya, gue puter kali ya. Gue pengen muterin voice note dulu dari orang yang udah request lagu via voice note. Ini dia.
3: Malam Beril.
2: Malam.
3: Gue mau request lagu Cikustik, judulnya Setia. Makasih.
2: Thank you, udah voice note. Galau ya Cikustik, yang ini galau ya. Sangat menikmati kalau gitu. Hey.

0: 90,2 FM Semarang, 95,1 FM Palembang, dan 89,7 FM Surabaya. Iswara, suara warga Indonesia.
1: Sedia aku sebelum hujan.
2: 101.4 FM, suara-suara warga Indonesia. Beril Rasandavi, waktu kita BTS.
3: Sekarang saatnya
2: BTS, let's go.
3: Rally terbuka sama Beril.
4: Beril, bukain dong.
2: Janji. Janji gue di talk sebelumnya, gue akan puterin voice note. Karena orang tuh curhat kan gak cuma ngechat ya. Gak kayak lo pada yang kayak dengerin doang. Ada curhatan tapi gak mau ceritain ke gue. Ini orang aktif nih pada. Ada yang voice note, ada yang WhatsApp. Kenapa emang gak mau voice note? Lo udah gak dengerin radio lagi. Lo udah gak menganggap, aduh capek deh gue. Oke. Radio bukan tempat curhat lo. Lo bukan orang kaya, bukan orang dulu. Lo orang gaul ya. Orang gaul tuh gimana ya? Oke, ini ada voice note, kita dengerin bareng ya.
5: Kayak biar gue mau cerita, tapi bukan tentang gue, tapi tentang teman gue.
2: Iya, monggo.
5: Dia ada masalah di percintaan.
2: Ini 6 menit ya, tapi agak effort karena orang ini bisik-bisik. Mudah-mudahan gue denger.
5: Sebut aja dia Rade. Si Rade ini lagi suka cewek namanya Niva. Dari kelas 10.
2: SMA.
5: Dari kelas 10 awal semester 1 itu dia udah suka sama si Niva ini. Nah, dia itu mendem perasaannya, nggak dibilangin, nggak diungkapin. Tapi ada kejadian satu di mana si Niva ini dan circle-nya, termasuk circle si Rade ini, main di rumah si Niva. Nah, si Niva itu kan kamar mandinya misah dari rumahnya kan. Jadi bangunannya itu misah. Si Niva ini ke kamar mandi. Nah, terus si Rade juga mau kamar mandi. Si Nivanya udah beres. Tapi si Nivanya sendalnya gak ada. Soalnya sendalnya diambil sama ibunya.
2: Kenapa diambil?
5: Terus ya itu si Rade itu dengan beraninya nawarin buat ngegendong si Niva.
2: Gendong?
5: Gongnya itu si Nivanya mau nerima gitu.
2: Digendong anjir?
5: Akhirnya digendong lah si Niva. Mereka berdua juga ke balik ke rumah si Niva. Terus dituruninnya depan. Yang tahu itu cuma kakaknya si Rade sama kakaknya si Niva. Yang lainnya gak tahu. Nah, gue juga baru dikasih tahu baru kelas 11 semester 1. Itu juga baru dikasih tahu kejadian itu. Nah, si Rade ini hari apa ya? Konvoi Persib juara. Nah, mereka kan main tuh habis konvoi kan. Ke siangnya jam 3-an itu pada main di rumah si Niva. Si Rade itu deket lah, hubungannya bagus, ngobrol terus lah, bercanda gitu. Nah, si Rade ini udah pede. Nah, pas pulangnya sampai di rumah, dia nembak gitu, nembak sini pak. Nah, gue kan gak tahu, cuma diceritain. Ya cuma diceritain. Terus akhirnya gue
2: usah LL lu.
5: Gue dikasih tahu sendiri chatnya sama si Radenya pas hari Selasa kemarin. Soalnya pas renang, pas berenang, perjalanan ke kolam berenangnya, si Rade itu nunjukin chatnya pas si Niva nembak. Nah, yang gue kasihan ke si Radenya itu karena si Radenya itu udah effort si Rade itu selama ini ternyata walaupun gak terlalu kelihatan, tapi itu dilakuin sering. Apa ya gitu, gue gak tau lagi contohnya kayak gimana ya.
2: Lah gimana sih?
5: Pokoknya laki-laki effort dah gitu loh. Pokoknya
2: ngerti,
5: nah, si Rade ini kan nembak tuh. Nah, si Nevanya kaget kan, ha katanya
2: gitu.
5: Di chatnya ya. Nah, terus si Nevanya ini nolak dia. nolaknya, katanya gini, maaf ya Rade, bukan karena aku nolak, tapi karena aku udah punya cowok.
2: Mampus.
5: Nanti aja ya kalau aku udah putus sama dia.
2: Nah, nah itu yang bikin gue
5: anjing goblok.
2: Kok dikip
5: goblok? Kayak ternyata, ya emang itu si Niva ini, cewek itu sesimo parah dia. Sebulan mantan bisa 3 dia. Nah masa makanya gue itu bilangin ke si Rade, Dek anjir, Sia udah nungguin 1 tahun, cuma nungguin orang yang bahkan apa ya, orang yang bahkan bisa memiliki mantan 1 bulan itu sampai 3. Nah si Rade ini udah effort 1 tahun nungguin buat ambil momen ini nembak si Niva ini. Dan kalau ditolak kan anjir sakit kan si Rade nya apalagi si, kalau misalnya nanti diterima sama si Niva nya si Rade itu pasti nggak bertahan lama lah gitu, soalnya si Niva ini sesimo parah. Anjay, udah setahun berapa anjir mantannya, mana
2: sebulan dari 3 bulan
5: mantannya itu banyak lagi, mana balikan, sering balikan sama mantannya tuh. Ya begitulah kegongan teman-teman gue dalam percintaan, mereka itu selalu gagal. Minimal banget bertahan cuma berapa bulan, maksimal mereka itu 3 bulan. Sementara gue anjay, gue mah spesialis udah hampir 1 tahun, masih jauh sih dari 1 tahun, soal Oktober nanti 1 tahun. Udahlah biar gitu aja, udah panjang banget ini
2: menurut lo.
5: Thank you ya biar DTW mau request lagu For Revenge yang ada selamanya fit Vera Basari. Thank you Bear.
2: Apa?
5: Gue keingetan BTW backsound lu judulnya apa Bear? Bagus juga yang sering lu pake itu backsoundnya.
2: Gravity you, Gravity. Gravity itu lagunya apa sih, Mac Ayres ya? Apa sih lagunya siapa? Udah jangan dah, bilangin sama si teman lu itu dengan dia ngomong ya dan nanti ya sekarang gue gak bisa, nanti mau gak. Itu kan tandanya nge-keep ya. Di-keep maksud di-keep. Misalnya gue nembak siapa nih, misalkan gue nembak Spice gitu ya, lo mau gak sama gue? Aduh Ril jangan, gue masih ada yang lain, nanti 3 bulan lagi mau gak? Gak mau gue, value gue taruh mana gila. Tak aja lo. Oh John Mayer nih, back soundnya John Mayer nih.
5: Gravity.
2: Ngapain ngekip orang ya.
6: Jadi lo cerita 6 menit ini untuk Ranya, yang mana jawabannya udah?
2: Tapi gak apa-apa, jawabannya udah pasti. Jangan. Mungkin kalau gue mau, kalau ceweknya adalah, kalau gue ya, gue mau disuruh nunggu kalau ceweknya adalah, aduh mau nyebut namanya tapi gue takut lagi. Yang lain deh, kalau ceweknya adalah Sydney Sweeney gitu.
6: Kenyang
2: karena memang dia ini makannya banyak gitu kan, terus makannya mewah-mewah. Ya pasti kan gue kecipratan gitu sama circle-circle-nya, secara environmental gue kenyang lah anjir. Circle gue gak main-main bro. Euphoria gang. Kita kembali ke playlist dulu sahabat suara. Ini juga udah lama gak diputerin sih. Stars and Rabbit.

0: Indonesia.
1: Iswara, memainkan musik favorit warga Indonesia.
2: Hai Beril, selamat malam. Gue lagi seru banget nih playlist Iswara malam ini. Gue jadi pengen request nih Ril lagunya yang nyanyi tuh dia featuring Indah Kus, judulnya Malu-Malu. Jadi lagu ini tuh berseliweran banget di sosmed gue. Terus gak sengaja gue ngedengerin full gitu, ternyata enak banget. Gue pengen dong diputerin. Thank you Beril, semangat siarannya ya.

0: saingan Moms and Dads. Selain itu, si kecil juga berkesempatan loh untuk dapat susu gratis hanya di Ambi Fair. Jangan sampai kelewatan ya. Ambi Fair Bintaro 2026 akan digelar selama 4 hari dari tanggal 4 sampai dengan 7 Juni 2026 di Bintaro Jaya Exchange 2. Untuk informasi lebih lanjut, ikuti dan cek Instagram at ambifair_id dan at motherandbeyond_id.
1: Suara warga Indonesia.

nongkrong bareng Beryl yang habis muterin beberapa lagu yang jujur lumayan jarang diputerin di suara. 21.57 waktu Indonesia Barat. Gue pengen ngucapin selamat tidur buat lo. Hati-hati buat lo yang lagi kayak lagi capek-capeknya istirahat guys. Kesehatan itu mahal. Kesehatan itu mahal, oke okay? Sekarang gue pamit dulu ya sahabat suara ya. I love you guys. Thank you buat lo yang udah sering banget nontonin gue, nemenin gue. Karena dari lolo pada lah energi gue tercipta untuk siaran. Sumpah ya penyiar-penyiar tuh banyak loh yang kayak siaran gitu tapi belum seberuntung gue yang mungkin penontonnya gak 1-2-3 doang. Karena energi pasti drop banget. Sumpah. Gue nge-MC, gue pernah ngalamin yang MC penontonnya yang kayak

Dan buat lo juga yang lagi di jalan gitu menuju ke rumah, hati-hati di jalan, jangan pernah ngantuk. Lakuin sesuatu atau standby hal-hal yang bikin lo gak ngantuk di jalanan gitu. Yang udah sampai rumah jangan tidur kali, besok kan hari kejepit, bro. Gila kali.

Untuk lagu terakhir juga adalah lagu yang lumayan jarang gue putar di Iswara. Jadi gue pamit dulu ya, besok ketemu lagi. Gue siaran dari Senin sampai Jumat jam 8 sampai jam 10 malam. Sorry buat komen-komen atau voice note yang belum sempat gue baca atau gue puterin. Lagian juga besok gue siaran lagi dan pasti gue puterin Sahabat Suara. Oh iya, besok cuti bersama, kejepitnya Jumat. Oke. Thank you all. And it's time for me to say, mic's off, heart's on, and I'll see you tomorrow. Bye. Kita nyanyi bersama di malam hari ini sebuah lagu soal kesetiaan. And that's Alka Familia. Mana suaranya? Tresno, tekan mati. Let's go.

0: lagi dengerin Beryl Rosan Davi di Nongkrong Bareng.
1: Bayangin deh, satu weekend di tengah udara sejuk pegunungan, ditemani musik favorit, good food, dan suasana hangat bareng orang-orang terdekat. This is Serenada 2026 by Enchanting Valley. Sebuah intimate concert experience yang memadukan alam, musik, dan kuliner dalam satu destinasi. Sing along bareng musisi favorit lo mulai dari Malik and Essentials, Adhikara, Yura Yunita, sampai Enda Hendresa di bawah langit malam yang penuh cahaya. Gak cuma konser, explore juga area wisata sampai area kuliner. Catat tanggalnya, 29 sampai 30 Mei 2026 di Enchanting Valley Mega Mendung Bogor. Dapatkan tiketnya sekarang di enchanting-valley.com dan follow Instagram at enchantingvalley.bogor untuk info lebih lengkap.
0: Suara warga Indonesia
2: memutarkan musik pilihanmu di setiap momen.

96,0 FM Makassar, 90,1 FM Banjarmasin, 90,2 FM Semarang, 95,1 FM Palembang, dan 89,7 FM Surabaya. Suara warga Indonesia. Warga.

0: Aduh, gue penasaran deh.
1: Penasaran apa sih?
0: Iya, gue penasaran.
2: Sekolah rakyat tuh apa sih? Terus bedanya apa sama sekolah biasa?
3: Ya beda dong, Sekolah Rakyat adalah program pendidikan berasrama atau boarding school gratis yang disiapkan oleh pemerintah untuk anak-anak dari keluarga miskin dan miskin ekstrim. Maksudnya gimana tuh? Nah, Sekolah Rakyat ini berada di bawah naungan Kementerian Sosial, lengkap dengan program yang dimulai dari jenjang SD, SMP, hingga SMA, dan menanggung seluruh kebutuhan siswa, termasuk tempat tinggal, makan, kesehatan, dan perlengkapan belajar. Nah, intinya, ijazah yang didapatkan di sini akan diakui secara nasional karena formatnya setara dengan sekolah formal biasa. Dan pemerintah juga terus melakukan standarisasi agar seluruh titik sekolah rakyat mendapatkan akreditasi resmi. Nah, tujuan program ini adalah selain mendapatkan pendidikan akademis gratis, siswa juga dibekali keterampilan hidup dan pembinaan karakter agar mampu hidup mandiri dan memutus rantai kemiskinan keluarga. Keren ya?

0: siap sih.
1: Lah mau kemana? Orang anak-anak udah diantar semua ke sekolah.
0: Hei, bukan itu Nul. Kita itu kan mau siaran.
1: Lah iya. Ayo lah Pak, cepetan.
0: Itu pakai dulu celananya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
0: Ketupat mana, ketupat, ketupat mana, ketupat.
1: Hari apa ini, hari apa ini?
2: Salam ketupat sama sate kambing.
0: Cakep.
1: Sempat atau tidak sempat?
3: Wajib dibales.
1: Ngurang kambing. Makan ketupat pakai sate kambing.
0: Cakep.
1: Sempat tidak sempat, yuk kita humming.
0: Ah iya, nanti jam 9.
1: Ada bisa.
0: Makan ketupat pakai lauknya paru.
1: Cakep.
0: Sempat enggak sempat, harus dengerin suara seru.